0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah Maha Tahu. Dalam bukunya God Works the Night Shift, Allah Bekerja di Malam Hari, Ron Mell mengingat pertandingan basket pertama di musim itu, ketika tim sekolah Alkitabnya bermain melawan tim tercerdas di liga mereka, tim Caltech. "Caltech mungkin bukan tim basket paling berbakat di liga kami," kata Ron, kemudian menambahkan, "namun mereka adalah yang paling cerdas." Saat pergantian babak, pelatih Ron bertanya kepada pelatih Caltech, apakah ia boleh melihat diagram lemparan. "Tentu saja," kata pelatih Caltech sambil menunjuk kepada seorang pelajar Caltech yang duduk di kursi penonton. Ia yang memegangnya. Pelatih Ron menyuruhnya mengambilnya. Lalu apa yang terjadi? Mahasiswa Caltech yang bertugas membuat diagram itu berkata kepada Ron, "Begini, aku belum membuatnya." "Kenapa?" "Setelah pertandingan selesai, aku akan duduk dan mengingat setiap lemparan yang dilakukan, posisi awal lemparan, dan melingkarinya jika lemparannya masuk." "Mengerti. Ada pertanyaan lain?" Itulah akhir dari percakapan mereka. Mahasiswa itu mengingat semua lemparan yang dilakukan dalam pertandingan. Apakah ia pintar atau sekedar berkemauan keras? Ada beberapa orang-orang pintar yang punya otak seperti komputer. Mereka tidak bisa lupa. Jika seorang mahasiswa yang cerdas bisa menggambarkan semua lemparan yang dilakukan dalam sebuah pertandingan basket dari ingatan, apakah kita harus menganggap aneh jika Allah bisa mengingat semua yang kita lakukan dan semua yang terjadi di bumi? Alkitab berkata bahwa Allah itu tahu segalanya. Istilah yang digunakan oleh para cendekiawan adalah Maha Tahu. Allah tahu segalanya. Segalanya? Anda mungkin bertanya. Itu yang dikatakan Alkitab. Surat Ibrani mengatakannya demikian. "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatunya telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Ibrani pasal 4 ayat 13. Seperti kata Charles Woodbright, dia tahu apa yang menjaga planet-planet tetap berada di orbitnya. Dia tahu tentang burung pipit yang jatuh ke tanah dan bunga yang merekah di tengah hutan. Dan yang terutama, dia tahu tentang Anda secara intim, personal, dan mendalam. Dia tahu pikiran, perkataan, serta perbuatan Anda, dan Dia tetap mengasihi Anda. Ada yang bertanya, "Baik, apakah ini berarti Allah tahu semua yang saya lakukan dan pikirkan?" Anda mungkin tidak suka jawaban atas pertanyaan itu yang sudah sejak dulu diberikan oleh penulis kitab Ibrani. Namun jawaban itu benar, yaitu, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Apakah Anda paham cakupan dari perkataan itu? "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya." Mungkin Anda berkata, "Tetapi saya tidak percaya itu." Tidak penting apakah Anda percaya atau tidak, pernyataan itu tetap benar. Di zaman kita, para ilmuwan telah menempatkan satelit di orbit dengan kamera yang lensa telefotonya begitu kuat sehingga bisa membaca tulisan kecil dari sebuah buku dari luar angkasa. Jika manusia sanggup melakukan hal itu, tentu Allah tidak akan kesulitan untuk mengamati kita. Jadi, hal itu akan menjadi sangat menakutkan jika tidak ada kebenaran yang dahsyat ini. Ada pengampunan dalam Allah. Daud mengatakannya demikian, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Mazmur 130 ayat 4. Tidak, Allah bukanlah satelit di langit yang mencatat semua kegagalan dan pelanggaran Anda. Tetapi Dia tahu dan mengingatnya. Sisi baik dari hal ini adalah bahwa Allah juga tahu dan memahami kebutuhan, sakit hati, derita, dan kecemasan Anda. Dia juga mengingat ketika ada orang lain melupakan dan menganggap sepele Anda. Syukur kepada Allah, Dia tak pernah lupa. Sungguh Allah yang heran dan ajaib. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2026. Tentu kami berterima kasih sahabat Petra masih tetap setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra tetap semangat untuk mengawali hari ini dan juga melanjutkan segala kehidupan sahabat Petra di hari ini sahabat Petra. Dan kami juga terus akan menemani Anda sampai nanti kira-kira pukul 8. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani dari Radio Petra. Tentu ini membawa warna tersendiri karena lagu-lagu yang sahabat Petra request tentu itu menjadi sebuah perenungan, sebuah pemikiran juga pengalaman mungkin dari sahabat Petra bersama dengan Tuhan yang kemudian direquest di Radio Petra. Semoga ini juga menjadi sebuah sharing iman untuk kita semuanya melalui lagu-lagu yang sahabat Petra request, sahabat Petra. Sahabat Petra, tadi kita juga sudah mendengar satu lagu judulnya Pembawa Damai-Mu. Memang ketika kita bicara tentang bulan keluarga ini, sahabat Petra, membawa damai dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Tentu sahabat Petra punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam keluarga, dinamikanya juga banyak dalam keluarga. Anda juga tentu bisa merasakan pahit getirnya rumah tangga, tapi juga sukacita dan juga keberhasilan yang Anda bisa dapatkan dalam keluarga. Tentu ini tidak lepas dari apa yang Anda lakukan bersama dengan pasangan Anda, bersama dengan anggota keluarga yang lain di dalam membangun keluarga. Di dalam membangun keluarga tentu butuh pemahaman, butuh ya tali asih yang apa saling mengasihi yang luar biasa. Karena ya dua pribadi yang disatukan, ya dari latar belakang berbeda, terus kemudian itu bersama membangun rumah tangga, tentu punya pandangan sendiri-sendiri, punya pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri. Tapi ketika kita bisa menyatukan semuanya dalam keluarga, itu menjadi suatu yang indah. Apalagi sahabat Petra, jika pikiran kita untuk keluarga hanya untuk kedamaian bersama, untuk terus bisa menciptakan kekuatan untuk berjalan bersama-sama dalam kedamaian Tuhan, tentu ini menjadi suatu yang indah. Maka sahabat Petra, mari kita bersama-sama membawa diri kita menjadi agen perdamaian, khususnya dalam keluarga kita, ya bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi dalam pasangan kita atau anggota keluarga yang lain. Tentu ini butuh pengalaman, butuh kesabaran, butuh juga kerendahan hati seringkali sahabat Petra, untuk memahami dan menerima hal-hal yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Semoga keluarga sahabat Petra semuanya bisa terus damai, terus juga merasakan sukacita dari Tuhan dan bahkan membawa damai keluar rumah tangga Anda, di sekitar lingkungan Anda, di tempat kerja Anda, di gereja Anda, bahkan di bangsa kita ini. Bangsa kita butuh pembawa damai sahabat Petra dengan segala carut marut yang mungkin sekarang ini bisa kita lihat dan kita rasakan. Tentu pembawa damai itu sangat penting sekali dan marilah kita mulai itu dari rumah kita. Baik sahabat Petra, kita akan bersama-sama mendengarkan satu lagu dari Yesua Abraham, Roh yang Manis.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Tanpa Perkataan. Sahabat Petra, seorang tentara Korea Utara memiliki seorang istri Kristen. Istrinya ini senang sekali menyanyikan lagu rohani di rumah. Suaminya yang ateis ini tidak suka dan melarang istrinya bernyanyi. Sang istri patuh dan tidak bernyanyi lagi. Sebagai gantinya, ia bersenandung saja. Satu waktu, tentara ini tertangkap musuh. Di bawah ancaman senjata, musuh bertanya, "Apa dia seorang komunis Korea Utara?" Untuk pertama kali dalam hidupnya, pria itu begitu takut mati dan menyangkal sambil berkata bahwa ia Kristen. Lalu musuh pun memerintahkan, "Coba nyanyikan satu lagu Kristen." Saat itu tentara ini ingat sebuah lagu yang sering disenandungkan istrinya di rumah. Dia hafal nada lagu itu, maka ia pun menyenandungkan Amazing Grace. Musuh yang mendengar senandung lagu itu membebaskannya, dan sejak itu tentara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Sahabat Petra, mungkin ada pasangan kita yang belum percaya kepada berita keselamatan dari Allah. Tentunya kerinduan terbesar kita adalah supaya mereka menerima Kristus. Sebagai wanita yang memang biasanya lebih banyak berbicara daripada kaum pria, di situ kita berpikir untuk mengkhotbahi mereka dan memberi ceramah panjang lebar supaya mereka mengenal Kristus. Namun, firman Tuhan kali ini berkata lain, perbuatan lebih tajam daripada perkataan. Ketika istri tunduk kepada suami, ketika sikap kita tetap baik, ketika iman kita pada Tuhan benar-benar mengubah hidup kita menjadi semakin baik, sikap-sikap seperti itulah yang justru membuat mereka percaya kepada Kristus. Bahkan, tanpa perlu mengatakan apa-apa kepada mereka, mereka akan melihat kelakuan sahabat Petra yang murni dan saleh dan percaya pada Tuhan. Tunduk kepada suami yang tidak taat pada firman memang bukan hal yang gampang. Namun demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan, yaitu menaruh pengharapan kepada Allah dan dengan demikian tunduk kepada suaminya. Sahabat Petra, Tuhan lebih tahu cara memenangkan suami yang belum taat kepada firman ketimbang Anda. Tuhan yang sanggup mengerjakan perubahan di dalam hati manusia. Biarlah kita yang makin berharap kepada Tuhan saja daripada berusaha memenangkan suami dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Orang melihat sikap kita sebagai orang Kristen lebih dahulu, baru ia melihat perkataan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikianlah inspirasi iman Kristen kali ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. 105,7

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, sudah pukul 7 lebih 52 menit, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami dan juga sudah merequest lagu-lagu rohani. Bu Sri Rahayu, Bu Ana Ernawati, Pak Hari, Pak Herianto, terima kasih untuk request lagu-lagunya. Semoga memberkati sahabat Petra semuanya. Dan sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Semoga setiap sajian yang kami sajikan memberkati Anda. Kami pamit dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Bagi pasangan suami istri, sudah tentu perselingkuhan merupakan salah satu masalah yang berat dalam suatu hubungan. Banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar yang dapat memicu godaan hingga pasangan akhirnya berselingkuh. Sebelum akhirnya Anda melakukan kesalahan dan menyesal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perselingkuhan dalam rumah tangga. Bagi pasangan suami istri, mengingat dan membaca lagi janji pernikahan Anda bisa menjadi solusi yang tepat untuk menghindari godaan perselingkuhan. Pasangan yang berhasil dalam sebuah hubungan adalah pada saat mereka mampu memperbaiki kesalahan atau keadaan sulit dalam hubungan mereka. Masing-masing pasangan memiliki caranya tersendiri untuk mengatasi hal seperti ini. Mulai cara yang romantis, atau mungkin sampai hal-hal yang konyol. Hal ini mampu mengingatkan Anda seberapa besar usaha pasangan Anda untuk mendapatkan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas, maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas, maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas, maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas, tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senja, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa su lian ba liao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa su lian ba liao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Su nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi,
3: spirit pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar.
4: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
7: Spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena sedang lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau

0: meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari Bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada Sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutino, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini ya. Memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Fondasi Diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration. Petra 105.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna, karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang melengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga.
2: Kami ada untuk semua.
3: Love and Inspiration. Petra 105.9.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat, khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada.
2: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Pagi di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Selamat siang sidang pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali Amazing Day bersama saya Pastor Timothy Roy dari Gereja Kristus Penebus. Dan sebelum saya menyampaikan tentang stres di dalam hidup dan bagaimana menanganinya, maka saya perlu menyampaikan bagi Anda yang memberikan dan menanyakan melalui SMS ataupun berkonsultasi ataupun minta didoakan, saya sampaikan agar supaya Anda membubuhkan nama Anda dengan jelas, supaya dalam doa saya boleh menyebutkan nama Anda di hadirat Tuhan. Para kekasih, judul dari renungan di siang hari ini adalah stres. Hancurkan stres dari hidup Anda. Anda setuju akan hal ini, para kekasih, bahwa stres membuat kita menjadi tidak bisa apa-apa, emosional, dan membuat kita menjadi kontraproduktif dalam tindakan dan perkataan kita. Umpamanya, kita akan menjadi marah-marah, ya saudara, dalam bahasa Jepang muring-muring. Kemudian kita tidak ada gairah untuk berinovasi ataupun punya ide yang baru. Kita punya pikiran menjadi lemas dan layu, para kekasih. Itu semua diakibatkan karena stres dengan hormon-hormon toksin, racun yang keluar akibat stres kita tersebut. Stres adalah pembunuh kelas wahid di seluruh dunia, dari kalangan apa saja, para kekasih. Bahkan dari kalangan orang-orang yang mempunyai disiplin yang tinggi, yaitu militer-militer sekalipun. Kita tahu bahwa seorang tentara di semua negara, apalagi di negara maju, adalah tentara-tentara yang dibekali bukan hanya dengan ilmu kanuragan ataupun juga ilmu kemiliteran dan persenjataan, namun juga mereka dilatih juga dengan persiapan mental. Saudara-saudara, di India dan di beberapa negara, militer dilatih untuk yoga dan meditasi. Tapi saya beritahu, itu semua membuat itu semua kurang berguna bagi kestabilan batinnya. Saudara-saudara, terbukti di India setiap tahun ada 100 orang tentara, tidak kurang dari 100 orang tentara yang bunuh diri di India. Saudara-saudara, teristimewa, mereka kebanyakan melaksanakan bunuh diri dengan membuat onar, bahkan dengan menembaki kawan-kawan mereka, dan terakhir mereka menembak diri mereka sendiri. Saudara-saudara, itu terjadi sejak tahun 2001. Dan sebagian besar peristiwa bunuh diri tersebut dari kalangan militer terjadi di daerah konflik. Kalau di India adalah di daerah Kashmir dan di timur laut India. Saudara, di Kashmir, pemerintah India menempatkan 700 ribu tentara di Kashmir saja. Kashmir adalah daerah yang subur dan baik, yang dibelah menjadi dua, sebagian milik India, sebagian menjadi milik Pakistan. Dan daerah itu adalah daerah yang tegang dan mengerikan, saudara. Selama 17 tahun terjadi ketegangan dan persengketaan di sana. Nah, tentara-tentara di sana inilah yang kebanyakan bunuh diri. Jadi Anda tahu, bila Anda terlalu bersaing dengan saingan Anda, maka Anda akan mengalami stres. Ya, saudara. Bahkan ketika Anda kalah dari persaingan pun, Anda akan mengalami stres yang lebih berat. Itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya memikirkan kerjaan, bisnis, karir saya, pangkat saya, dan segala langganan dan segala konsumen saya, atau rekanan saya, atau persaingan saya, Tuhan, saya bisa stres. Saya mau menyerahkan kepada-Mu, Tuhan, siang hari ini. Tuhan bilang, anakku, kau orang yang percaya kepada-Ku. Aku sangat welcome, tak terima penyerahan-Mu. Itu lebih bagus, para kekasih. Sebab stres membuat kita menjadi bosan hidup. Saya bacakan, itu terdapat juga dalam kitab suci kita, dari kitab Ayub pasal yang ketujuh. Ayub pasal yang ketujuh, ayat 15 dan 16. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Amin. Saudara-saudara, kita melihat di sini keluh kesah dalam Ayub ini. Betapa hidup ini begitu mengerikan, saudara. Sudah tidak tahan aku lebih baik bunuh diri saja. Sebab kalimat, aku lebih suka dicekik dan mati. Para kekasih, sudah tentu pada zaman Ayub tidak ada tembakan di kepala ataupun racun, yang belum ditemukan bahan-bahan kimia yang membahayakan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya Anda dan saya mengasihi Tuhan nomor satu, sehingga kita bisa mengasihi hidup kita dan kita memperjuangkan nilai-nilai rohani supaya hidup ini enteng, gak pernah stres. Saudara, kalau Anda dan saya hidup enteng, maka kita bisa produktif, kita bisa menjadi saksi dari Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita lebih banyak. Katakan amin. Oleh sebab itu, buang segala rasa stres, ketakutan, khawatir. Ya, tidak ada satu orang yang tidak khawatir, saudara. Tetapi khawatir yang berkepanjangan dan overdosis, khawatir yang dibiarkan semenit lagi pun sudah cukup membuat Anda menjadi stres. Itu sebab kita harus segera membuang segala kekhawatiran dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengalahkan itu dengan ini dan itu, tata cara ini atau tata cara itu. Para kekasih, kita hanya bisa menghilangkan bila kita dekat dengan Kristus. Amin. Oleh sebab itu saya ingin membacakan dua buah ayat yang terdapat di dalam 2 Korintus bab yang pertama, 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Sidang pendengar yang saya kasihi, sudah tentu saudara dan saya hidup penuh dengan ketegangan, ya, dengan pikiran yang dalam, deg-degan dan lain sebagainya. Itu normal. Tetapi ada perjanjian yang istimewa yang Tuhan mau berikan buat Anda dan saya pada siang hari ini. Apakah itu? Dia berkata supaya kita menaruh kepercayaan kepadanya, sehingga segala rasa kematian-kematian kita, ketidakberdayaan kita, para kekasih, yang bisa seringkali membuat kita stres, tidak akan terjadi lagi. Karena kita menaruh kepercayaan kepadanya, kita menaruh pengharapan kepadanya, dan Ia akan melepaskan kita lagi. Amin. Oleh sebab itu, para kekasih, pada siang hari ini, taruh kepercayaan bukan pada diri kita sendiri, taruh kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak orang telah menerima pertolongan Tuhan. Ketika saya minta supaya saudara-saudara yang telah dijawab doanya memberi kabar kepada saya, mulai datang banyak SMS memberitahu bahwa jawaban telah datang. Dengan demikian saya berhenti berdoa untuk saudara, karena Tuhan telah mengerjakan. Tidak baik kalau Tuhan telah menolong, saya tetap mendoakan Anda. Saudara-saudara, sepertinya saya kurang percaya kepadanya. Sekali Dia menolong, pertolongannya tuntas untuk selamanya. Amin. Itu sebab saya yakin, seyakin-yakinnya, bukti sudah terlampau banyak bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, orang yang berdoa dengan senap hatinya, akan menerima mujizat dari Tuhan. Siapa percaya, katakan amin. Dan saya akan ajak Anda pada siang untuk melanjutkan hari ini dengan berdoa bersama dan bersehati. Dan saya yakin mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, ampunilah segala kepercayaan kami pada diri kami sendiri, pada segala resources dan sumber daya manusiawi kami, ataupun pada sumber-sumber daya alamiah yang lainnya, yang membuat kami menjadi stres, khawatir, deg-degan, dan tidak berani melangkah, tidak happy dan tidak enjoy dalam hidup kami. Ampunilah kami. Oleh sebab itu kami akan berubah dari haluan yang keliru pada arah yang benar, ya Tuhan, yaitu firman-Mu, supaya kami menaruh harap kepada-Mu, karena Engkau akan kembali melepaskan kami, dan kembali melepaskan kami, dan Engkau membangkitkan kami dari segala kematian-kematian kami yang begitu mengerikan, ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba menyerahkan sidang pendengar, para kekasih, yang tengah hari ini berhenti bekerja, bekerja sejenak dan meluangkan waktu yang menyempatkan dirinya agar supaya mereka boleh mendengar firman. Hargailah mereka. Hargailah mereka di tengah kesibukan dan istirahat mereka. Hamba mohonkan berkat bagi sidang pendengar semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah, ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah. Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi, nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada.
2: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Mitra FM.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Senang banget hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2006. Cepat banget Oktober sudah di pertengahan bulan Sobat Petra. Untuk Sobat Petra yang menunggu hujan, menurut perkiraan masih bulan November. Tapi kalau menunggu habis bulan Oktober ya tinggal 15 hari. Apapun, sekali lagi Sobat Petra sehat untuk hari ini. Senang banget, harus sehat semuanya, pokoknya diharapkan sehat. Saya tadi sempat ketemu seorang teman yang jual angkringan, sempat teman lama di sekitar Sindoadi sana. Saya sempat mampir tadi, katanya situasinya berubah, dia lagi sakit gitu. Akhirnya sedikit seneng, sedikit legaan gitu katanya ketika ketemu teman-teman lama termasuk dengan saya tadi. Jadi mudah-mudahan Sobat Petra, kehadiran Petra di istilahnya kehadiran ya. Jadi Sobat Petra yang mendengarkan Petra dengan lagu-lagu juga nanti beberapa hal yang disampaikan bisa memberikan semangat baru paling tidak untuk Sobat Petra. Bukan menambah sempit, bukan menambah sakit, tapi harus berpikiran lebih luas dan sehat selalu. Yang request ditunggu di 0856-0202-4567. Tadi sebuah obsesi, sebuah lagu lawas, benar-benar yang 90-an, 91 kalau nggak salah ya. Dan enak untuk kita dengarkan siang hari ini. Untuk Sobat Petra yang belum tahu, tadi judulnya sebuah obsesi yang kalau dari data saya lihat juga sempat hits pada zamannya tahun 90-an. Yang nyanyiin Mas Faris juga Mbak, seperti tadi. Nanti coba saya lihat biar nggak salah. Nino Warisman ya. Lagu yang kedua, ini mungkin ada tema yang nanti kita bicarakan Sobat Petra, dari sebuah berita tentang kriminal yang menyedihkan, tapi ada sebuah pahlawan, ada seorang seorang pahlawan, orang-orang yang kita cintai akhirnya menyelamatkan semuanya. Sebuah inspirasi yang menarik, tapi tentu saja inspirasi yang perlu kita tambah ya, perlu kita create biar kita juga tidak menjadi mubadir, tidak menjadi sia-sia ketika kita melakukan sesuatu. Namanya sesuatu itu hubungan dengan orang-orang terdekat pasti melalui naik turun gitu. Apakah juga ini diwakili oleh Sandro Tobing dan Titi DJ itu? Kenapa lambangnya merah hitam gitu? Merah hitam cinta kita.

0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Petra, kita semuanya tentu dengan sadar dan hampir sekali lagi hampir semuanya, kalau kita mempunyai orang-orang terdekat yang kita cintai, entah itu anak, entah itu putra putri sahabat Peter, entah itu suami, entah istri, entah tante, entah omnya, pokoknya orang-orang terdekat, entah sahabat, bahkan hanya sekedar teman gitu, pasti kita akan pada titik menentukan bahwa seseorang itu harus kita bela dan harus kita lindungi gitu. Ada sebuah peristiwa, hari ini saya baca di kompas.com, sahabat Petra, ini menjadi wacana buat inspirasi kita semua, sahabat Petra. Karena ini bisa terjadi, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak terjadi ke kita semuanya, sahabat Petra ya. Pengalaman satu keluarga ini mungkin bisa menjadikan sebuah persiapan mental dan emosi kita untuk mau ngapain kalau hal ini terjadi pada orang-orang terdekat yang kita cintai, siapapun itu gitu. Jadi di kompas.com hari ini tanggal 14 Oktober 2026 yang diupdate tadi pagi jam 6.30 waktu Indonesia Barat, ada sebuah berita yang menjelaskan atau menyampaikan berita, sahabat Petra, aksi berani suami di Kediri. Jadi ini situasinya atau kejadiannya di Kediri. Jadi aksi berani suami di Kediri tabrak motor perampok emas 250 juta rupiah usai istrinya dikunci di rumah COD. Jadi memang sedang janjian ada mau pembeli. Jadi Kepala Kepolisian Sektor Mojoroto Kompol Rudi Purwanto, sahabat Petra, menarkan insiden pengejaran dan penangkapan kedua pelaku perampokan emas tersebut. Jadi untuk kedua pelaku masih dalam perawatan di rumah sakit, kata Pak Kapolsek Kompol Rudi Purwanto yang disampaikan hari Selasa hari kemarin, beberapa hari yang lalu. Jadi dia menambahkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi perampokan ini juga melibatkan seorang pelaku wanita yang menamakan dirinya Yuni, ya, yang memancing korban melakukan COD. Polisi kini tengah melakukan perburuan terhadap

mengatasnamakan Juni tersebut. Itu sahabat Petra. Jadi intinya ada kejadian di mana seseorang sudah berjanji atau melakukan transaksi gitu, intinya transaksi jual beli emas seharga 150 juta kemudian didatangin, dan intinya pelaku tidak mau membayar. Kemudian karena itu kejadiannya di rumah penjual. Kemudian yang sebagai pelaku tadi, pelaku pembelian tanda petik ya, yang akhirnya merampok tadi, lari dari rumah penghuninya. Kemudian karena ini posisinya di rumah, kemudian dua pelaku tersebut mengunci rumah tersebut. Kebetulan yang penjualnya lagi mempersiapkan segala administrasinya, lari dikunci, bahkan sempat menutup jendela agar penjual tadi tidak keluar gitu. Tapi begitu itu kejadian, istrinya kemudian teriak-teriak dengan histeris, dan kebetulan suaminya di luar dan melihat istrinya teriak-teriak, kemudian tanpa babi bu, pokoknya tanpa memikir apalagi, dia tahu ada kejadian yang tidak beres. Kemudian perampok itu lari dari kendaraan, intinya gitu sahabat Petra, dan suami tadi mengejar gitu, intinya mengejar dan mengendarai mobil, sehingga pada titik tertentu sempat menabrak orang tersebut, kedua orang tersebut, dan akhirnya kedua perampok tadi ketangkap dan kemudian dipanggilkan ke aparat yang berwajib. Ada sebuah hal yang menarik di situ sahabat Petra, di mana ada keberanian, maka sesuai judulnya keberanian, aksi berani suami di Kediri. Nah, ini kalau terjadi ke kita, ada sebuah pertanyaan, apa yang akan kita lakukan ketika itu terjadi pada kita semuanya sahabat Petra? Ada hal yang perlu diingat gitu. Jika kejadian ini memang kita harus menanggapinya dengan tegas gitu, tapi tidak membenarkan juga dengan tindakan yang mungkin membahayakan diri sendiri maupun orang lain gitu. Memang posisinya susah, tapi saya yakin di antara kita, apalagi orang-orang terdekat kita, di depan mata kita gitu, ada kejadian yang menyakiti gitu, apalagi itu tindakan kriminal, saya yakin kita tidak bisa mengendalikan diri, pasti ada langsung rasa untuk membela gitu. Seperti yang dijadikan contoh tadi, peristiwa di Kediri yang seorang bapak langsung mengejar pelaku dan menabrakkan pelaku tersebut. Tapi perlu diingat sahabat Petra bahwa memang keberanian kita sebenarnya bukan hanya berani ya menabrak, kita menabrak misalnya dalam kasus ini, tetapi juga kita perlu diingat juga mengendalikan emosi, kemudian melindungi sendiri, kita sendiri juga, orang-orang, kalau ini dalam kasus tadi keluarga kita gitu, dalam bahaya atau tidak dan sebagainya. Dan kemudian juga jangan juga menimbulkan bahaya dengan orang lain, menimbulkan bahaya tanpa, yang jelas jangan sampai tanpa membahayakan orang lain. Itu karena dengan situasi tersebut ya, kita juga tidak bisa mengelak, pasti setenang-tenangnya orang pasti akan emosi, kemudian yes, pokoknya harus dikejar dan diselamatkan barangnya gitu. Dan tentu saja yang kita tidak mengalami tentu saja bisa ngomong gitu. Ini paling tidak sekali lagi kita mengingatkan diri sendiri kalau ada kejadian, memang bagaimana kita bisa tetap berani ya melindungi, tapi juga tidak kehilangan akal sehat. Karena tindakan yang dilakukan dalam hitungan detik itu bisa juga menimbulkan penyesalan seumur hidup kalau kita tidak hati-hati. Nah, dalam kasus tadi beruntungnya ya bapak-bapak tadi berani dan tanda petik sukses ya. Artinya bisa menangkap pembegal tadi dan dibantu oleh warga sekitar. Jadi sahabat Petra, mudah-mudahan kita semuanya aman, dan ketika kita menemui seperti tadi sedapat mungkin bisa baik semuanya ya, tanpa harus ada korban. Di luar itu malahan ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan tujuan yang baik tentu saja.

Mbak Dewi, lagunya Dian Pramana Putra, Agar Kau Tahu, sudah didengarkan. Kemudian saya hubungi, saya sapa Mbak Ria di Mbak Ria Sutomo, nah katanya di Jalan Sutomo, katanya minta lagunya Gita Gutawa yang Hingga Akhir Waktu. Baik, sudah disiapkan juga di sini kita dengarkan langsung. Kemudian buat Mbak Desi di Jakal, Jogja Utara, katanya minta lagunya siapa, Aisyah, udah disiapkan juga. Yang mau request boleh, silakan, masih ada waktu. Sambil nanti kita bicara, kita langsung kita lanjutkan nanti. Kita dengarkan dulu lagunya yang sudah dipesan dari Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat, khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada.
2: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Sahabat Petra, masih di Gita Prima. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan yang lagi di jalan, hati-hati, mau kemana pun tetap hati-hati. Boleh sambil mendengarkan Petra. Ya, yang terus memantau, katanya suaranya masih oke. Ini anak breaker banget nih kayaknya, memberikan report. Modulasinya oke gitu, bass treble-nya. Pokoknya pas banget untuk Petra. Baik, terima kasih. Dan salam buat yang di dalam situ, satu kendaraan. Juga untuk sahabat Petra yang sudah request, tadi udah saya bacakan. Tapi sebelumlah saya lanjut, ada informasi untuk sahabat Petra. Jangan lupa nanti sore hari Rabu, hari ini maksudnya ya, tanggal 14, di jam 17 sampai 18. Nanti ada obrolan santai, inspiratif ya, di opsi gitu. Nanti ini sangat pas banget obrolan ini untuk sahabat Petra yang mungkin masih mempunyai putra-putri yang SD, SMP, sampai SMA ya. Kita tahu tahun depan ya, masih wacana atau mau dipastikan, nanti kita obrolin coba ya, tentang naik kelas dan tidak naik kelas. Siapa dan apa yang salah sih gitu. Ya, sejauh ini yang kita berlakukan, masih berlaku adalah semuanya naik gitu ya. Nilainya berapa pokoknya naik gitu. Aturannya begitu. Nah, mulai tahun depan ini ada wacana, katanya mau diberlakukan kembali sistem naik kelas dan tidak naik kelas. Artinya akan ada anak-anak sekolah yang tidak naik kelas. Tentu saja yang tidak memenuhi syarat, tentu saja dalam hal berbagai hal, diantaranya nilai. Nah, nanti narasumber akan kita bahas, ngobrol bareng santai saja tapi benar-benar bisa bermanfaat, sahabat Petra, bersama Mbak Basilika Diah Putranti dari peneliti dari PSKK UGM. Jangan lupa jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat nanti di opsi, tentu sajanya di Petra, sampai 1 jam saja. Nanti kita santai ngobrol, tentu saja mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga satu informasi lagi untuk sahabat Petra yang mau belanja nanti pada hari Jumat. Ini sudah disampaikan dari teman-teman dari mana kampus. informasi siapa tahu mau belanja di mana kampus di Jalan Gudian juga ada ya. Bunda Memes sudah WA, terima kasih. Nanti saya bacakan ya. Mungkin dekat mana kampus di sana, yang di sana kali ya. Ada juga mana kampus yang di Jalan Imogiri, kemudian yang baru di Condong Catur, kemudian yang di C Simanjuntak dan di mana saja di Babarsari gitu. Ini informasi untuk hari Jumat besok tanggal 16 Oktober 2026, sekali lagi hari Jumat. Ya, di paket luar biasa murah dari mana kampus. Saya sebutkan beberapa item ya. Contohnya beras spesial press merek SPHP ini harganya 58 sekian ya. 58 ribu sekian gitu. Kemudian sahabat Petra yang butuh minyak goreng merek Sofia yang biasanya 40 ribu sekian, lumayan ini turun sahabat Petra untuk hari Jumat besok menjadi 37 ribu sekian. Kemudian untuk tepung terigu sahabat Petra yang mau goreng-goreng yang biasanya 11 ribu sekian menjadi 10 ribu sekian. Kopi-kopi yang suka kopi sahabat Petra, tapi kopi beneran ini artinya ya minuman gitu, mereknya Gajah, merek Gajah gitu maksudnya. Kopi tubruk gitu biasanya 18 ribu sekarang, bukan sekarang, besok pembelian di hari Jumat dari 18 ribu sekian menjadi 15 ribu sekian. Lumayan hampir 2 ribu lebih gitu. Kemudian sambal, sahabat Petra yang suka sambal, ABC, ekstra pedas asli gitu yang biasanya 6 ribu sekian menjadi 5 ribu sekian. Satu lagi yang mewakili untuk kebersihan gigi, pasta gigi Sensodyne sahabat Petra, ukuran berapa nih yang biasanya, pokoknya yang biasanya harganya 18 ribu sekian, hari Jumat besok sahabat Petra bisa membelinya dengan 12 ribu sekian. Artinya tapi selisihnya lumayan 2 ribu sendiri, oh lebih ya, hampir 3 ribu gitu. 18 sampai 12 4 ribuan sahabat Petra. Silakan di mana kampus. Jangan lupa untuk hari Jumat, periode Jumat 16 Oktober 2026. Itu sahabat Petra. Terima kasih yang sudah request juga gitu. Buat Bunda KBM. Buat KBM, Kak Bunda Memes. Sehat selalu, terima kasih WA-nya. Salam buat semuanya katanya. Seperti biasa juga buat Mbak Eri di Sidoarum. Juga buat semuanya kru Petra juga. Pokoknya untuk semuanya salam sehat dan happy selalu. Terima kasih KBM, Kak BM di Jogja Selatan. Sehat terus pokoknya. Jangan lupa terus tersenyum dan abaikan masalah yang mungkin ada. Pasti gak ada ya. Katanya karena gak ada makanya penuh cinta gitu ya lagunya yang dipilih, yang di request, penuh dengan cinta, hasrat cinta.

Oke, okay, Mas Kli, wah, lagi di Jogja katanya, apa kabar? Katanya lama nggak ketemu. Suhu ini, suhu lawas banget katanya. Kok ya sempat apa namanya WA gitu. Lama nggak request lagu katanya. Ya sehat-sehat Mas Kli, udah lancar. Kayaknya udah beda sekarang. Oke, dan juga tadi ada Mbak Devi, ya bukan Mbak Devi tapi Mbak Devi yang katanya minta lagunya apa namanya Rita Effendy. Kita dengarkan dulu buat khusus spesial buat Mas Kli, kemudian Rita Effendy.

Sahabat Betra, sekarang jam 1.58 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, cepet dan hebat. Satu jam ternyata kalau dinikmati benar-benar serba cepat gitu. Ada satu lagu lagi ya sebagai penutup sekalian saya pamit Sahabat Betra, tapi perlu diingatkan lagi kembali ke kasus tadi di mana ada sebuah berita serang aksi berani suami di Kediri yang menabrak pelaku pembegalan terhadap istrinya. Sebuah informasi sekaligus sebagai wacana dan inspirasi buat kita semuanya. Yang jelas, kita semuanya harus melindungi orang-orang terdekat kita. Tapi bukan hanya cukup berani, di mana ketika kita masih belum mengalami hal yang langsung terjadi, karena pada umumnya ketika kita berhadapan langsung sebuah situasi, pasti emosi yang menjadi nomor satu. Hanya orang-orang yang bisa mengendalikan diri, bisa mengarahkan segala sesuatunya. Intinya berani tapi dengan terukur sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Lindungi orang-orang yang kita cintai semuanya Sobat Petra dengan berbagai cara tentu saja, dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ketemu lagi besok Sobat Petra, sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wirasuta.

0: Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung.

0: Ultra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat, khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada.
3: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
4: Ketik Petra Event Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 104.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi, nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga.
3: Kami ada untuk semua.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM, milik

0: Selamat sore, sahabat Petra. Kita dengarkan lagu dulu. Sebuah lagu yang cukup lawas, tapi saya coba hubungkan dengan tema hari ini. Saya nggak tahu judulnya kan I'll Never Love This Way Again. Jadi kita tetap harus mencintai pendidikan. Pokoknya dihubung-hubungkan gitu. Ini lagu lawas ya, Dan Warwick gitu. Ini tahun 1999 ya. Artinya sudah 20 tahun yang lalu. Senang banget sahabat Petra, sore ini kita sesuai jadwal, sesuai janji, ada acara Opsi, obrolan santai inspiratif. Tentu di hari Rabu ini tanggal 14 Oktober 2026. Sesuai yang sudah diinfokan sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang gak tahu di kita, negara kita tercinta Indonesia ini adalah menjadi sebuah topik, sebuah tema, sebuah bidang gitu. Yang gak tahu kayaknya tidak akan berhenti. Nanti akan kita bicarakan secara santai, obrolan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya untuk sahabat Petra semuanya yang masih mempunyai putra-putri di level pendidikan SD, SMP, sama sampai SMA ya. Oke. Dan sore ini saya nggak berani sendiri karena harus ada yang mendampingi, dan kita akan melihat dari sisi yang luas gitu. Ada Mbak Basilika dia Putranti dari PSKK UGM gitu. Tentu saja sahabat Petra mesti sudah kenal gitu. Saya nggak tahu, kayaknya nggak perlu kenalan lagi ya Mbak Lika ya. Sering ke Petra atau Mbak?
1: Sering Mas, sampai bosan.
0: Ya, sehat Mbak Lika ya?
1: Sehat, Alhamdulillah, ya. Puji Tuhan.
0: Nah gitu, kita ini topik kita tentang pendidikan Mbak, yang khususnya saya nggak tahu Mbak Lika sudah melihat apakah kebijakan ini masih wacana atau 2007 sudah pasti atau masih wacana. Tapi di luar itu kita membahas itu Mbak, karena kalau saya sempat baca di beberapa media massa itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi kita tidak akan membahas itu, kita membahas dari sisi kenapa ini terus menjadi masalah. Kita selalu diajarkan untuk selalu kreatif di berbagai bidang. Kalau kita bisa ya berpikir out of the box gitu ya Mbak Lika ya. Tapi pendidikan kok enggak ya ini ya Mbak. Ini kan balik lagi gitu. Jadi tema kita Mbak, naik kelas dan tidak naik kelas. Siapa dan apa yang salah. Nah ini kita merespon dari Pak Menteri ya Mbak. Pak Menteri yang katanya akan berlakukan lagi nanti 2027 tentang kebijakan ini. Dan sejauh ini yang sekarang berjalan memang nggak ada istilah itu ya Mbak, semuanya naik gitu istilahnya, tanda petik.
1: Itu kan relatif ya Mas.
0: Maksudnya?
1: Jadi gini, kalau yang ini yang saya ikuti juga ya di media sosial, itu kan salah satu yang kontra ya, berarti kontra itu kan mana lo, sebenarnya itu sebelumnya kan memang nggak ada kebijakan seperti itu gitu loh. Kurikulum Merdeka pun yang terakhir itu juga nggak mengatakan harus naik kelas atau tidak naik kelas gitu. Itu kan harus memang dilihat dari kasus per kasus gitu. Tapi nggak tahu, mungkin karena kecenderungan terakhir ini kemudian seolah semuanya kayak dipus untuk naik kelas semua gitu kan. Jadi diusahakan
0: yang sekarang ongoing ini ya masih
1: jalan. Diusahakan tidak ada yang tidak naik kelas gitu kan. Jadi seolah-olah itu kayak orang kemudian melihat loh kebijakan yang sebelumnya ini kok semuanya dinaik kelaskan gitu.
0: Seolah-olah begitu ya.
1: Seolah-olah begitu yang ditangkap oleh publik kan. Gitu. Padahal ya sejak dulu tidak ada kebijakan yang mengharuskan semuanya naik kelas ataupun tidak naik kelas.
0: Tapi kalau zaman kita dulu sekolah kan ada naik kelas nggak naik
1: ada,
0: kelas.
1: Ada yang tidak naik kelas.
0: Iya kan, yang berlaku kan itu gitu. Nah artinya waktu itu sempat diubah lagi toh Mbak. Diubah dengan artinya kalau Mbak Lika tadi menyampaikan itu harusnya sebenarnya ada juga ya. Ada kebijakan itu kan.
1: Mungkin tidak tepat kalau mengatakan kebijakan, tapi mungkin kebijakan di level sekolah ya. Ada sekolah-sekolah yang kemudian mengambil kebijakan, oh ya ini tidak dinaikkan kelas sebaiknya. Ada kebijakan sekolah yang lain mengatakan, oh ya ini bisa kita push dengan remedy dan sebagainya gitu, sehingga semuanya bisa naik kelas harapannya gitu. Dengan pertimbangan masing-masing ya saya kira ya. Karena kalau kita lihat itu seperti itu, tidak semua sekolah kemudian kayak membebek semuanya harus dinaikkan kelas gitu kan. Terus tapi ada sekolah-sekolah yang juga memang mungkin saking kebangetan, dianggap kebangetan pertimbangan mereka, sehingga kemudian nggak mungkin ini kalau harus naik kelas nanti nggak sanggup anaknya gitu kan. Itu yang kita lihat di permukaan mas, kita belum bahas sampai
0: dalamnya ya.
1: Dalamnya kan.
0: Dan di permukaan sendiri sebenarnya kalau kita dilihat di apa mbak, di kenyataan sebenarnya yang tanda petik dianggap tidak naik kelas sebenarnya kan minoritas ya, kecil sebenarnya ya.
1: Iya, secara persentase gitu kan.
0: Iya kan. Iya. Dan ini seolah-olah menjadi sebuah masalah besar gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya. Dan akibatnya kalau kita mulai mendalam mbak, ini karena kalau yang disampaikan di yang kita baca kemarin kan akan diberlakukan, berarti akan ada aturan ya.
1: Tapi itu kita belum tahu apakah seperti tadi dibilang itu masih wacana
0: atau mau diberlakukan,
1: atau ya? Diberlakukan karena kan kalau sekedar ngomong gitu kan harus ada rangkaiannya ya ini mungkin ada riset dulu, terus kemudian ada proses lah, ada proses sampai kemudian kebijakan itu benar-benar layak untuk diberlakukan
0: ya?
1: Itu
0: ya, sebagai peneliti mbak. Ini gimana nih, ada artinya apa sih, kenapa sampai muncul itu gitu, kalau kita kembalikan di judul yang kita ambil, apa dan siapa, kalau kita mulai mencari tahu gitu,
1: akar masalahnya
0: itu apa ya. Gitu sebenarnya
1: ya, akar masalahnya itu pertanyaan pertama itu, ini masalahnya kan ada berapa aktor di sini coba. Ada siswa, ada guru, ada pihak luar
0: ya,
1: atau pihak apa yang kita belum bisa menyebutnya.
0: Iya.
1: Kalau yang kelihatan itu kan memang siswa dan guru. Betul. Tapi kan ini nggak mungkin dong, siswa dan guru itu kan ada desain besarnya di balik itu kan.
0: Betul.
1: Ya sistem pendidikan itu sendiri ya. Sekarang pertanyaannya ini persoalannya di mana, di siswa?
0: Atau
1: di guru, ada atau di sistem pendidikan
0: yang jalan ya,
1: atau semuanya. Nah itu dulu kita harus pertanyaan awal yang itu pertanyaan kritisnya itu ya. Nah kalau kita mau melihat orang kan cenderung melihat dari ujungnya dulu nih, ujungnya itu ya siswa, udah cuman siswanya aja yang dilihat,
0: fokus ke situ
1: ya kan. Guru kayak apa, sistem pendidikan kayaknya dilupakan deh gitu kan. Jadi itu yang membuat kemudian muncul kebijakan itu karena apa, performance siswa ini ketika dianggap tidak bisa memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, itu kemudian dianggap dia tidak mampu secara intelektual. Sehingga kemudian ada aturan bakunya juga kan, bahwa oke, ini nggak memenuhi standar, berarti dia nggak bisa dong lanjut gitu. Dia harus berhenti dulu, ulang dan sebagainya. Udah selesai, nggak dilihat lebih jauh di balik itu ada apa, kenapa si anak itu kemudian tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Kenapa siswa itu tidak mampu untuk mendapatkan nilai yang baik gitu kan? Itu kan nggak digali, nggak pernah digali. Nah kalau kita melihat dari ini dari ujung ya, sekarang kita lihat dari pangkalnya deh. Sebenarnya antara ujung dan pangkal itu kan siklus mas, iya kan? Jadi itu kayak kita mau nyalahin yang salah ayamnya atau telurnya kok hasilnya itu
0: muter ya,
1: nggak bagus gitu ya.
0: Siapa sih salah?
1: Hasilnya misalnya telurnya itu jelek gitu ya kualitasnya. Itu kan susah tau mau menyalahkan yang mana gitu. Yang namanya sistem pendidikan tuh yang buat juga sekelompok manusia ya, yang mungkin konsen terhadap pendidikan. Lalu ketika sistem pendidikan itu sudah dibangun, lalu ini kan untuk bisa sampai di siswa kan lewat guru nih. Guru harus ditingkatkan kapasitasnya dulu supaya bisa bisa mengasah potensi siswanya gitu. Jadi kan sebenarnya siswa atau murid itu kemudian bisa dia bisa mengasah potensinya itu kalau gurunya juga bagus toh Mas.
0: Iya sih.
1: Iya toh.
0: Iya benar.
1: Nah sekarang si muridnya kalau dia jelek kenapa dia aja yang disalahin?
0: Seolah-olah begitu sih kan.
1: Seolah-olah kan begitu kan. Siklus. Kalau muridnya itu bagus apa dia kemudian jadi lulusan yang memang berkualitas karena gurunya bagus, dia nanti akan membuat sistem yang lebih baik lagi gitu loh. Itu kan siklus terus itu.
0: Tapi kalau di lapangan Mbak dalam kasus tadi seolah-olah yang disalahkan anaknya gitu kan. Kalau dari di pengamatan saya secara sebagai orang tua yang punya anak sekolah gitu, kadang-kadang kita bisa menyalahkan anak kita sendiri juga ya.
1: Iya.
0: Benar
1: iya
0: ya.
1: Iya kan kita enggak mikir spontan kan. Kita betul, itu kan cenderung betul. Reaktif
0: ya. Kamu enggak pernah belajar sih
1: gitu. Kok nilainya segini sih nak gitu. Kamu kurang belajar ya gitu kan. Jadi kita enggak melihat lebih jauh lagi ada persoalan apa kenapa dia enggak bisa belajar gitu kan. Oh, ternyata di rumah itu suasananya terlalu
0: tidak mendukung gitu ya.
1: Enggak mendukung, terlalu ramai kayak apa dia atau kita terlalu banyak membebaskan dia untuk main gadget gitu kan.
0: HP gitu ya.
1: HP dan sebagainya atau dia membiarkan terlalu membebaskan ataupun terlalu mengekang gitu. Itu banyak faktor kan yang itu mempengaruhi si anak ini tidak bisa maksimal dia.
0: Gitu. Kira-kira ini para misalnya ini diwakili menteri saya nggak tahu sih menteri apa sih menteri pendidikan lah pokoknya
1: menteri pendidikan
0: yang membawai yang membawai banyak banget jadi kan
1: kebanyakan menteri.
0: Nah kalau ini kita jadi siswa mungkin nggak naik loh Mbak kalau ditanyain soal siapa menteri.
1: Iya kan dulu zaman orde baru
0: masih kan? Masih bisa kita gitu loh sekarang kita nggak tahu ini. Nah itu juga jadi masalah contoh real yang kita tidak bisa disalahkan. Apalagi dengan sekarang politik yang reshuffle-nya begitu cepat. Kemudian tiba-tiba pembuat soal tidak melihat itu menanyakan menteri ini siapa gitu.
1: Betul.
0: Dan sekarang nggak ada kayaknya nggak ada kewajiban menghafal itu juga kan ya?
1: Nggak ada
0: ya. Padahal itu knowledge so itu pengetahuan ya. Itu berarti sebuah sistem yang apa Mbak? Kembali ke siklus tadi ya. Sebenarnya banyak hal yang membuat seseorang atau anak itu tinggal kelas gitu. Ya kan? Belum aspek sosial juga ya, Mbak.
1: Iya. Sebenarnya kalau kita bicara soal sistemnya tadi itu kan kemudian sebenarnya di Indonesia ini bagaimana tuh sistem pendidikan itu dibangun? Pertanyaannya kan itu. Dibangun atas dasar ide apa gitu kan untuk tujuan apa gitu kan nah itu dulu kita itu, harus benar-benar balik ke basic dulu gitu kan
0: itu kalo, ada jawabannya ya Mbak
1: iya kita coba jawab ini
0: karena kamu mungkin awam pada bingung nggak sama gimana
1: coba ya nah kan kalau kita mau melihat bagaimana sistem pendidikan kita ini dibangun dan kemudian bekerja, itu kan kita nggak bisa sekedar melihat hal-hal yang sifatnya teknis ya, kayak misalnya, oh ya kurikulumnya gini sih kurang ini kurang itu gitu, atau oh ya ini gara-gara anggaran pendidikannya sedikit, itu kan enggak, itu kan yang di level menengah ya, itu. Tapi yang lebih esensial lagi itu kan. Ini kan hanya ketika kurikulum menjadi baik itu kan diterjemahkan itu penerjemahan dari ide yang lebih esensial gitu kan. Nah kalau idenya nggak bagus ya kurikulumnya mungkin juga menjadi kemudian malah tambah blunder gitu loh. Semakin ini juga tidak akan memberikan
0: solusi
1: untuk ini gitu kan. Jadi kita lihat dulu sebenarnya sistem pendidikan kita dibangun itu atas dasar ide apa gitu. Iya kan. Nah coba kita lihat lagi apa kembali ke dasar dulu ya sebenarnya yang disebut sekolah itu apa.
0: Sekolah
1: itu apa. Mas Ari apa coba kalau mikirnya sekolah itu apa?
0: Sekolah itu adalah sebuah lembaga di mana kita untuk mencari ilmu.
1: Untuk mencari ilmu.
0: Itu.
1: Oke, faktanya yang dirasakan

0: Gagal terus
1: gitu,
0: dong, iya kan?
1: iya.
0: Kenapa?
1: Tapi sistem ya,
0: Nah
1: sistem yang
0: itu
1: itu ya.
0: sistem. Jadi kenapa sih? Kenapa sih anak sekarang kan keluhannya banyak orang tua itu masih usia berapa? Balita. Itu udah disuruh kasih sudah digajari kalistung. Nanti kalau
1: kalistung,
0: kalistung itu untuk masuk
1: SD,
0: SD kalau nggak bisa kalistung, nggak diterima. Ada yang seperti itu kan sekarang, kecenderungannya.
1: Padahal peraturan nggak begitu kan.
0: Nah, itu kan,
1: ya,
0: itu
1: kan
0: anak dipus kan,
1: ya,
0: dipus
1: ya,
0: terus gitu loh. Lah, tugasnya sekolah, itu kan nggak marahi bocah ki pinter toh.
1: Ya, nggak bisa jadi bisa.
0: Iya, kenapa harus dikasih persyaratan bisa kalistung? Wong dia itu sekolah itu biar bisa kalistung ya. Itu kan nggak masuk akal gitu. Untuk anak usia, sekarang coba deh tanya para ahli psikologi pendidikan gitu ya, yang concern di situ, karena saya bukan ahli, bukan psikolog gitu. Usia-usia di apa, usia emas lah ya, usia emas itu mulai dari usia balita sampai dengan remaja ya,
1: SD,
0: pra-remaja SD.
1: SD.
0: Ya sebenarnya sampai remaja ya.
1: SMP
0: itu kan,
1: berarti ya.
0: Ya, SMP itu sudah SD lah ya. Itu kan masa-masa untuk benar-benar pembentukan karakter gitu.
1: Dasar ya.
0: Dasar. Jadi mereka nggak perlu terlalu banyak dibebani pendidikan yang sifatnya untuk membangun kognisi.
1: Sebenarnya.
0: Tapi lebih pada mereka membangun karakter mereka. Dulu kita punya pendidikan budi pekerti kan. Nah itu kan nggak ada sekarang. Ada bertransformasi menjadi karakter. Tapi pendidikan karakter yang seperti apa? Iya kan? Coba deh anaknya Mas Aryo, pendidikan, tanya ini pendidikan karakter kamu kayak apa gitu. Itu.
1: Jawabannya dia gini, kalau saya tanya gitu. Ya, nyontoh bapak. Kalau bapaknya belajar baik, berarti bapaknya baik.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya kan, okay, kan pendidikan karakter versi yang seperti apa juga gitu. Terus itu di dalam kurikulum seberapa besar itu porsinya gitu. Karena pasti kan lebih banyak pendidikan apa namanya mata pelajaran itu yang sifatnya kognisi memang. Matematika, bahasa Indonesia, nanti kalau udah matematikanya aja, hitung-hitungannya kan udah pusing deh itu. Terus nanti apalan-apalan kan, apalan-apalan.
1: Betul.
0: Kayak misalnya biologi itu ngapalin nama-nama apa itu yang susah-susah itu. Nah kayak gitu-gitu itu kenapa harus begitu gitu loh pertanyaannya. Di Indonesia kita lihat apakah di negara lain juga begitu memang.
1: Dan berkembang lagi Mbak, ini menjadi PR juga ketika kita membahas ini sekolah formal ya. Dengan begitu banyak tadi yang sampaikan Mbak, pembeban dengan tuntutan ini harus bisa perkalian, berhitung, bahasa macam-macam. Di kelas tertentu masih harus dibimbing lagi, bimbingan
0: dari
1: luar.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Itu masih nggak naik kelas.
0: Masih nggak naik kelas. Sekarang ini anak saya udah kelas 3 SMA Mas. Iya kan? Bimbel nih kalau nggak mau PTN.
1: Tuh,
0: kan?
1: Itu kenyataan ya.
0: Mau PTN bimbel. Bimbel. Lama-lama anaknya lebih suka bimbel Mas.
1: Daripada sekolah.
0: Tak tanyain kenapa. Lah. Di sekolah itu nggak benar-benar mempersiapkan untuk PTN gitu loh. Jadi itu juga subjektif ya. Jadi kan bagaimana?
1: Tapi kayaknya memang pada ngomong gitu kok Mbak. Saya
0: gitu bener ya,
1: iya
0: kan?
1: Sebagian besar ngomong begitu.
0: Artinya kemudian kita bertanya fungsi sekolah itu untuk apa? Kenapa anak kemudian lebih memilih bimbel gitu? Itu pun anak memilih bimbel itu kan sebenarnya juga karena mereka terbawa kan. Terbawa aturan yang kemudian menuntut mereka untuk kemudian masuk sekolah favorit, masuk PTN favorit dan seterusnya. Jadi mereka kepus terus gitu.
1: Betul.
0: Mereka sebenarnya tidak sempat untuk mengetahui sebenarnya potensiku tuh apa. Gitu. Terus kemudian aku sebaiknya di mana mengembangkannya gitu. Itu kan hampir anak-anak sekarang dari dulu sih kita bingung juga kan.
1: Bingung
0: toh. Sampai kita detik terakhir kita mau milih jurusan apa itu kan bingung.
1: Ya, bukan jurusan lagi,
0: iya,
1: jurusan macam-macam.
0: Jadi enggak ada dari sistem pendidikan kita itu tidak benar-benar mencoba untuk memahami kebutuhan siswa secara ya secara psikologi, secara intelektual, bagaimana anak ini harus diasah

0: untuk supaya dia bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang mereka punya gitu. Nah, itu udah masalah besar itu, dan itu dianggap kayaknya kayak diabaikan ya, diabaikan orang kemudian lebih sibuk dengan kurikulum, dengan apa-apa-apa gitu. Pencapaian-pencapaian yang sebenarnya itu malah menjadi menjauhkan dari esensi dari pendidikan itu sendiri gitu. Gitu. Nah, jadi seolah-olah itu sekolah ini hanya semacam penjaga status quo yang menciptakan sistem pendidikan. Iya kan, Mas? Terus okay, ini ada standarisasi itu. Ini kualitasnya harus begini gitu kan.
1: Jadi
0: terus,
1: bukan faktor goal-nya apa?
0: Bukan goal-nya apa, karena udah menetapkan standar dan itu dibikin patok bangkok ini yang paling benar gitu kan. Dan itu diterapkan secara umum, semua anak itu harus ngikuti standar itu. Padahal ki sing jenenge wong cacahe piro sak donya iki, anak itu ya dengan berbagai macam potensi yang berbeda, enggak mungkin distandarisasi semua gitu loh. Nah, ketika ada satu standar yang sama, ya pantaslah anak-anak itu enggak semuanya bisa mencapai itu.
1: Ya, betul. Karena beda-beda ya.
0: Karena beda-beda enggak bisa. Tapi nek ora dikasih standar ya udah mumet. Karena kan berarti modelingnya itu harus banyak banget sejumlah anak itu kan. Bagaimana tantangannya untuk membuat pendidikan yang itu ya mungkin ada standarnya, tapi ini memberikan ruang gitu untuk anak-anak ini mengembangkan potensinya masing-masing, tidak harus dijudge gitu loh. Tidak harus dijudge, oh kalau gini kamu berarti nggak mampu. Sekarang kan ukurannya kan kalau yang paling tinggi itu kalau anak-anak yang bisa punya kemampuan eksak kan, ketika dia sosial itu kan udah dianggap inferior tuh, nggak mampu gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu juga cara pandang seperti itu juga membuat anak-anak ini ya kepayahan gitu untuk mencapai standar yang diharapkan. Itu karena ada yang punya potensinya itu bukan eksak tapi sangat menonjol di situ, nggak dianggap.
1: Malahan ya.
0: Iya. Nah, sistem pendidikan kita belum bisa memberikan ruang-ruang seperti itu. Gitu. Jadi masih penjaga status quo tadi. Oke, terus kedua, Mas.
1: Iya, iya.
0: Oh, jadi panjang ini.
1: Gak apa-apa.
0: Nah, terus sekolah juga menjadi arena untuk menanamkan ideologi status quo.
1: Ideologi tanda petik.
0: Tanda petik, ya. Ideologi apapun ya. Ideologi, bisa ideologi yang dikonstruksi oleh negara kita gitu kan. Zaman Orde Baru kita kerasa banget tau bagaimana itu. Terus belum nanti ideologi tiap sekolah itu juga mereka punya ideologi, entah itu berdasarkan keagamaan atau
1: budaya,
0: budaya atau apapun gitu. Itu juga itu yang membuat anak-anak ini kemudian ngeblok ya. Dia nggak bisa berpikir dengan kritis karena udah dibentengi ideologi itu.
1: Settingannya gitu.
0: Ya, di setting seperti itu. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk berpikir kritis, karena kalau berpikir kritis itu dianggap balilo, dianggap itu tidak mengikuti peraturan gitu kan.
1: Dan nilainya bisa jelek malah.
0: Dan nilainya bisa jelek. Jadi seolah-olah sekolah itu jadi kayak penjara dong. Iya kan? Jadi kayak penjara karena sekolah punya sipir gitu ya. Punya sipir yang itu dia bisa menetapkan ini salah itu benar. Kalau kamu enggak pakai seragam kamu salah. Iya toh. Kalau kamu enggak ikut ujian kamu enggak lulus. Kalau kamu nilainya itu enggak mencapai ini, peringkatnya
1: minimal,
0: tinggi,
1: minimal
0: itu, nanti kamu
1: fail
0: gitu kan. Enggak naik kelas
1: enggak
0: tadi.
1: Naik kelas.
0: Iya, jadi padahal itu kan semuanya standar gitu loh. Standar yang diterapkan untuk semua.
1: Wah, gitu. Itu jadi
0: tidak,
1: luas banget
0: ya. Nah,
1: Mbak,
0: tidak melihat keunikan
1: masing-masing
0: gitu.
1: Apalagi Mas.
0: Terus dengan begitu anak-anak ini tidak punya kesadaran kritis kan. Jadi kesadaran
1: akibatnya itu ya. Itu kan, akibat dari sistem tadi kan.
0: Enggak punya kesadaran kritis, enggak bisa memahami secara kritis juga, enggak bisa mencari solusi-solusi yang kritis gitu. Ya ngikuti aja aturan yang ada, udah daripada aku disalahin, daripada aku dihukum daripada ini gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, contoh-contoh bagaimana kemudian apa muncul itu tadi, anak nggak apa, pemicu ya, pemicu untuk anak kemudian ada kebijakan nak nggak naik kelas itu. Iya, dianggap anaknya yang salah toh.
1: Iya, saya mau ngomong itu.
0: Oke, sudah Mas.
1: Intinya enggak, saya mau ngomong itu. Artinya dalam kasus tadi kan anaknya yang salah gitu loh.
0: Anaknya yang salah laki-laki.
1: Wah, repot juga ya. Ada sebuah fenomena, Mbak, kita break sebentar. Artinya cerita yang saya enggak tahu ini di media sosial selalu muncul. Mbak Lika mungkin pernah mendapat ini juga. Cuman kadang-kadang saya berpikir, apakah pendidikan memang separah ini ya? Walaupun ini untuk joke enak banget sih, Mbak. Kita ketawa mesti contohnya. Jadi ada soal gitu terus dijawab anak-anak. Ini level LD, kita bicara SD. Jadi saya nggak tahu ini guyon atau tidak. Tapi kalau ini memang menggambarkan realitanya anak-anak, jawaban ini berarti ya memang ada sesuatu yang memang kesalahan bukan ke anak gitu loh. Contohnya nih, Mbak. Ini benar nih. Ini muter di beberapa kali nih. Ini pertanyaannya gini, bagaimana, ini kelas 6 Mbak, kelas 6, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Jawabannya apa? Operasi sesar.
0: Oh iya, gitu,
1: gitu, gitu, iya kan? Terus yang kedua, ini sahabatin untuk kita melihat sebuah, ini fenomena yang kalau ini real benar-benar nggak tahu yang salah siapa gitu. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada lemari es.
0: Iya iya betul.
1: Gitu ya Mbak. Nah ini yang menarik ini. Apakah fungsi dari hati?
0: Ya, iya.
1: Tempat menyimpan cinta dan kasih sayang.
0: Iya, itu ya, banyak itu cuk-cuk ya, itu.
1: Cuk loh, ini sebenarnya kalau kita punya pimpinan melihat ini atau siapapun yang bertanggung jawab pas ini sebenarnya sarkasme ya.
0: Artinya betul.
1: Sebuah guyon maton kalau orang-orang Jawa gitu ya. Apakah dengan tadi Mbak, apa artinya anak-anak yang ini mewakili anak-anak yang sebenarnya tadi yang unik tapi tidak bisa diopeni gitu loh Mbak.
0: Iya. Itu kan sebenarnya jawaban kritis anak-anak.
1: Sebenarnya,
0: tapi karena dia tidak punya ruang, itu sebenarnya bentuknya sarkas gitu.
1: Karena sisi lain dia punya knowledge lain ya.
0: Iya,
1: Hati kan kasih sayang cinta betul, loh. Betul. Lebih luas loh.
0: Jadi itu kan sebab pertama ya, itu menunjukkan kalau pendidikan kita ini sudah out of date gitu loh. Cara apa? Ya baik itu
1: bangunnya ya.
0: Desainnya, bangunannya lah ya. Desainnya, metodenya, cara penyampaiannya lah ya. Itu sudah out of date semua. Itu enggak cocok untuk anak-anak sekarang. Cara pengajaran yang seperti itu tuh udah enggak cocok. Anak-anak sekarang kan sangat bebas ya, terpapar berbagai macam informasi. Apalagi gitu ya.
1: Sekarang AI macam-macam ya,
0: AI dan sebagainya. Nah, itu kalau kemudian ini sistem pendidikannya tidak mengoreksi dirinya sendiri, ya akan seperti itu saja. Ya sudah, itu anak-anak udah prek sama pendidikan gitu loh.
1: Gitu ya. Parah ya, dong, Mbak.
0: Ya parah banget, Mas. Itu ya karena saya punya anak SMA ya, itu kan kelihatan sekali dari cara mereka menanggapi ya. Mereka bisa serius gitu ketika mereka sadar bahwa oh ya hanya lewat sinilah aku nanti bisa apa meneruskan sekolah, kemudian bekerja. Itu semuanya kan bekal yang harus mereka punya. Tapi kan mereka sebenarnya tidak puas dengan mungkin metode yang diberikan karena sudah tidak relevan dengan anak-anak sekarang lah. Cara berpikir anak-anak sekarang sudah beda. Dunianya juga sudah beda itu. Kayak misalnya pilihan berganda itu kan gimana Mas? Pilihan multiple choice itu kan tidak membuat anak itu kemudian kritis berpikir. Ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya apalan kalau nggak ngerti ya, konteksnya, akhirnya kan apalan sama apa jenenge kuwi?
1: Titen.
0: Bukan titen, Mas.
1: Apa?
0: Untung-untungan.
1: Oh, ngitung.
0: Untung-untungan gitu. Ya, kalau enggak AB kira-kira gitu kan.
1: Tetap jawab gitu ya.
0: Tetap jawab yang penting.
1: Tapi itu sedia kali yang salah di minus.
0: Nah.
1: Iya kan nilainya dikurangi.
0: Iya. Sementara kalau sekarang dikasih IC, anak-anak ya mengeluh gitu loh.
1: Karena tidak dipersiapkan juga.
0: Karena mungkin tidak dipersiapkan. Jadi memang kalau anak-anak itu pendidikannya adalah diajarkan logika itu seperti apa misalnya ya. Terus kemudian cara menganalisis persoalan bagaimana. Kemudian cara membangun solusi seperti apa. Itu kan cara berpikir kritis yang kemudian ketika dikasih soal isi, dia udah siap gitu loh. Tapi karena ini gak ada, dikasih isi pusing mereka juga gitu loh. Pilihan, dan, ya, nah dan pilihan berganda juga tidak akan membuat mereka juga menjadi lebih kritis.
1: Mudah-mudahan kesimpulan das atau apa ya tadi yang Mbak Lika cerita putrinya yang akhirnya bisa apa menilai bahwa apa yang dia dapatkan sekolah tidak mendukung dia ketika dia mencari di perguruan tinggi kan. Kalau gitu sistemnya percuma loh, dia nggak dapat apa-apa karena dia tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan ketika masuk ke perguruan tinggi kan gitu. Dia lebih cocok sesuai yang dibimbel gitu.
0: Sepertinya kalau itu juga tergantung anak-anaknya ya. Jadi anak-anak itu kalau remaja terutama itu mereka itu akan bisa menjadi sangat termotivasi, menjadi fokus, itu tergantung iklimnya kan. Entah itu pertemanannya, sekelilingnya, kerja apa, apa namanya, belajar bareng gitu ya, sehingga membuat dia termotivasi. Atau di lingkungan sekolahnya, guru-gurunya sangat suportif gitu kan. Terus mungkin ada fasilitas yang misalnya ada AC, ada apa gitu, ada fasilitas yang mereka nyaman untuk belajar. Itu sangat berpengaruh sekali untuk anak-anak. Jadi saya lihat itu agak sesimpel itu ya. Anak-anak itu kemudian termotivasi itu karena lingkungannya.
1: Lingkungan. Nah, sebenarnya Mbak, sebelum saya ingat, ini terjadi di Indonesia, di Jogja juga terutama. Tadi bicara lingkungan Mbak, mungkin saya dari sisi lain misalnya, tadi kita katakan bahwa, oke, katakan sistem yang ada saat ini kayaknya perlu diubah atau perlu disesuaikan lagi, karena mungkin kurang updated atau apa-apa. Tapi Mbak, di menariknya itu di sekolah, di sekolah-sekolah favorit. Tadi kan Mbak Lika ngomong atmosfer ya, lingkungan. Mereka di sekolah tertentu itu yang favorit, hampir sebagian besar juga sukses untuk masuk di perguruan tinggi. Ini apa yang salah ini sebenarnya?
0: Itu dia, itu kan Mas, benar kan? Artinya sekolah favorit, kenapa jadi favorit? Pasti ada lingkungan yang memang bisa terbentuk, dikonstruksikan di situ, sehingga anak-anak ini merasa punya apa ya, punya motivasi yang tinggi, nggak cuma punya motivasi tinggi, tapi juga mereka merasa punya merasa dihargai, punya dignity, punya ya saya itu anak-anak yang terpilih ya, saya di sekolah favorit ya, gitu kan. Itu perasaan-perasaan itu penting loh Mas untuk anak-anak itu, untuk kepercayaan diri dan sebagainya, sugesti. Terus kemudian karena sekolah favorit misalnya untuk SNBP gitu, mereka punya jatah lebih banyak, itu kan mereka lebih termotivasi gitu. Jadi memang sekolah favorit itu pada kalau kita lihat memang secara umum memang lingkungannya juga bisa dikatakan bagus, konduktif ya, konduktif untuk anak-anak. Tapi anak-anak yang sekolah di mungkin di pucuk sana gitu ya, fasilitasnya kurang, gurunya kapasitasnya kurang, atau sekolah yang terlalu elit mungkin ya, sehingga tuntutannya jadi sangat tinggi, apa justru sangat menyiksa anak-anak, itu kan beda ceritanya gitu loh Mas. Jadi itu yang saya maksud lingkungan yang mendukung itu. Belum nanti di rumah gitu kan, di rumah.
1: Dan favorit itu apa Mbak, kesamping sebentar gitu. Sekolah-sekolah favorit itu juga diuntungkan oleh inputnya.
0: Ya,
1: sudah terpilih.
0: Sudah terpilih. Jadi orang sudah anu punya ini
1: selektif
0: ya,
1: gitu. Sehingga ape-ape ke situ semua.
0: Nah, kan? Reputasinya kan begini nih
1: gitu. Itu gurunya enteng loh Mbak.
0: Guru bener, ya? Yang susah itu kan guru yang
1: harus menjelaskan untuk yang biasa-biasa gitu.
0: Di sekolah yang apa namanya mungkin nggak favorit ya, jadi murid-murid TK yo
1: perlu perjuangan.
0: Iya harus belum mereka punya hambatan macam-macam. Sekolah-sekolah di pinggiran tuh lah Mas. Itu kan mereka untuk sekolah aja mungkin susah gitu, biayanya nggak ada, terus mereka harus bantu orang tua di desa-desa itu, gimana mereka mau upgrade gitu kan. Sekolahnya apa namanya pada atapnya bocor itu kan sama sekali nggak mendukung.
1: Dan perbandingannya antara yang favorit sama itu lebih banyak yang belum, yang belum favorit tanda
0: belum
1: petik.
0: Banyak yang, dan orang biasanya dari sana dari atas itu lihatnya ya yang standarnya yang udah bagus kan, ya yang nggak bagus jadi susah juga untuk mereka meningkat.
1: Dan ini kembali lagi kebijakan kalau ini dilaksanakan, karena ini akan ada apapun akan ada kebijakan bahwa tidak ada naik apa, akan ada yang tidak naik kelas.
0: Mm-mm.
1: Ini nggak berlaku nanti di sekolah favorit.
0: Itu dia.
1: Nggak ngaruh, nggak ngaruh banget. Ngaruh. Yang ngaruh. Korban tanda petik adalah yeah. sekolah-sekolah yang biasa lagi.
0: Mm-mm.
1: Iya kan, Mbak?
0: Betul.
1: Asik dong kalau gitu.
0: Kok asik dia?
1: Artinya wah ini perlu nganu, Mbak. Apa ya, Mbak? Dari sisi lain yang bagaimana nanti sebuah kebijakan ini akhirnya bisa mengangkat anak-anak yang apa namanya, Mbak, menjadi sekolah biasa itu menjadi standar gitu loh. Piye ya, Mbak? Bisa enggak itu ya kira-kira?
0: Ya, sebenarnya itu ya kalau mau bilang itu udahlah enggak usah bikin-bikin kebijakan yang gitu-gitu. Itu kan bukan itu kebijakan yang sama sekali tidak esensial gitu loh.
1: Oh gitu ya, Mbak.
0: Nah, iyalah, ya? Ngapain bikin kebijakan tidak naik kelas? Sekarang koreksi dulu sistem pendidikannya gitu loh. Kok iki gawe salah apa gawe sistem pendidikan gak karu-karuan kok isih. Saiki bocah sing di apa yang dihukum gitu kan.
1: Jadi kasus ini seolah-olah anaknya memang sekali lagi yang jadi korban ya.
0: Jadi
1: yang disalahkan kalau boleh.
0: Iya, harusnya cobalah refleksi. Kita merefleksi sistem pendidikan kita. Cari masukan dari masyarakat bagaimana sistem pendidikan ini bekerja. Bagaimana ini menguntungkan untuk sebagian siswa gitu ya. Bagaimana ini tidak menguntungkan untuk siswa yang lain gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya perbandingannya sekolah yang favorit yang, dengan yang tidak, atau sekolah yang elit dengan yang tidak. Itu anak-anak yang masuk di sana, tadi Mas Aryo bilang mereka itu sudah punya sudah punya modal budaya gitu kan. Jadi apa-apa ki nangkep ki cepet gitu loh.
1: Makanya gurunya kan seneng.
0: Nah, Pak masih ingat kasusnya siapa itu artis siapa? Maudy Ayudhya.
1: Maudy Ayudhya.
0: Itu yang dia terus bikin konten itu
1: dianggap
0: tidak
1: itu
0: sensitif
1: ya.
0: Maudy Ayudhya itu kan gambaran siswa yang sukses.
1: Karena
0: lingkungannya itu semuanya mendukung dia. Jadi dia cepat banget bisa naik gitu loh. Nah, ini kalau enggak ada lingkungan yang bagus, susah dong kita mau kayak apa modelnya dia, tapi kita enggak punya apa model sosial, model budaya yang bagus itu.
1: Karena enggak, dia sudah bagus duluan dia.
0: Iya, dia sudah bagus mendukung. Duluan. Kalau yang kemudian dari desa sana bisa sukses, nah itu yang paling bagus. Ya, itu artinya itu extraordinary gitu loh. Kalau mau dia aja udah ada udah ada modalnya lah ya. Dia tinggal naik gitu aja gitu. Ya dia memang pinter gitu kan. Tapi kalau ya itu tadi. Jadi itulah kadang-kadang yang terjadi ketimpangan, ketidakadilan gitu. Jadi seolah kayak sekolah ini kan jadi kayak alat untuk mereproduksi ketimpangan toh.
1: Gitu,
0: gitu
1: ya,
0: Mas.
1: Iya. Tapi realistis kok itu ya.
0: Iya, yang terjadi begitu.
1: Oke, Mbak, sebelum dilanjut, Mbak Marika tadi karena ada konteks Mbak Lika menyebut situasi sosial kita atau situasi di lingkungan kita bukan orang lain lah. Sistem ini sehingga membuat kultur kita lah, orang tua sendiri akhirnya berpendapat bahwa saya membaca ini saya mewakili bukan mewakili saya baca karena kita akan membahas ini, saya baca di beberapa media tadi. Saya tidak melihat kontennya, di konten di atas pasti saya sudah tahu isinya itu gitu loh. Saya melihat komentar yang di bawah, dari 100 itu 89 setuju akan tidak naik kelasan. Ya, saya nggak tahu pikirnya. Terus ada beberapa yang mengatakan bahwa saya setuju sistem tidak naik kelas ini diberlakukan. Ini persis omongan salah satu komentator mengatakan bahwa contoh ponakan saya gitu, bagaimana dia nggak pernah belajar gitu, dia hanya menyampaikan belajar ujian tapi sampai rumah main sama teman-temannya baru pulang jam 6 gitu. Dia bilang ponakannya, ya ini ponakannya. Tapi tadi benar yang disampaikan Malika bahwa ini terjadi karena orang tuanya juga tidak aware gitu. Tapi sisi lain orang yang melihatnya, sisi lain tetap menyalahin anaknya biar anaknya rajin gitu loh. Jadi ini menjadi sebuah hal, jadi kompleks lagi tuh, Mbak. Artinya orang tuanya pun juga lebih kecenderungan itu senang diperlakukan untuk gampang gitu, seolah-olah gitu. Ben anaknya belajar. gitu tuh mbak.
0: Iya
1: gitu,
0: iya, karena mereka juga terpola begitu.
1: Nah itu maksudnya sebelumnya udah terbentuk pola gitu juga.
0: Iya,
1: ya
0: Kita dulu pendidikannya kan lebih feodal lagi sebenarnya, zaman dulu. Dulu mulai apa salah sedikit dipukul pakai penggaris itu terus. Zaman saya, zaman kita udah enggak ya. Saya enggak dipukul waktu itu. Tapi kan masih polanya itu masih sama gitu, hanya mungkin lebih halus gitu ya. Sekarang pun sebenarnya masih sama polanya, tapi hanya sedikit di apa namanya dimodifikasi gitu kan.
1: Kalau masih sama terus ya nanti jatuh rame di media sosial. Orang dibentak aja bapaknya maju.
0: Tapi sekarang oh iya itu dia. Terus tapi anak-anak sekarang berani kan?
1: Iya,
0: berani
1: ya,
0: mereka.
1: Iya, siswa itu. Iya, iya.
0: Ya beraninya lewat itu sarkas-sarkas tadi itu. Karena kalau ngomong langsung enggak berani mereka lewat ya, media.
1: Iya. Oke. Okay. Oke, apalagi Mbak yang sisi lain lagi?
0: Apalagi? Mau ditanya apa lagi, Mas? Solusinya.
1: Enggak, sistem kita bicara tentang sistem pendidikan ini loh, Mbak, yang gimana ya, bagaimana yang bisa menyesuaikan anak kan sebenarnya mbak dengan itu.
0: Iya kalau sekarang itu
1: atau dibalik, anak yang harus menyesuaikan diri.
0: Enggak lah, mereka anak yang belum tahu kan, kita minta pertanggung jawab ya, kita orang tua ini yang lebih
1: harus mengarahkan.
0: Harus mengarahkan. Mas saya kan guru yo juga tidak memiliki kapasitas yang memadai. Orang tua pun ya pasrah-pasrah sekolah gitu loh. Iya kan, jadi kan sebenarnya nggak ada yang benar-benar memperhatikan anak ini. Sebenarnya mereka itu punya persoalan apa sih gitu. Dan gini aja mas, sekarang kan sudah ada ya kebijakan sekolah inklusif kan sudah
1: alam sama macam itu.
0: Sekolah alam itu kan yang Bu Wahya itu kan sebenarnya bagus sekali itu. Itu contoh yang bagus ya. Kira-kira mungkin kita bisa lihat. Bu Wahya itu membuat sekolah alam itu kan yang benar-benar radikal ya, sebenarnya dia nggak mau pakai aturan pemerintah kan.
1: Boleh nggak sih, boleh.
0: Iya, karena sekolah alternatif kan, saya kira.
1: Oh alternatif ya.
0: Itu kan sekolah alternatif ya.
1: Iya.
0: Perkara kemudian nanti lulusannya itu bisa, itu kan usaha dari sekolah alternatif itu untuk mengupayakan supaya ini bisa distandarisasi gitu. Outputnya, tapi kalau ini output ya, output tuh biarlah, tapi kita bicara proses gitu loh. Jadi sebenarnya kan sekolah kita secara umum itu kan tidak tidak menekankan pada proses.
1: Iya
0: kan? Tapi lebih pada hasil. Kalau nek bijine ning rapot kuwi iki pitu kabeh ya wis ra lulus gitu loh. Gitu. Itu kan hasil produk.
1: Prosesnya
0: prosesnya ini enggak digarap gitu loh. Padahal proses ini yang akan menghasilkan produk gitu. Tanpa proses yang baik, produknya ya mungkin karbitan gitu kan. Oh dipus-pus itu, makanya kemudian muncullah apa jenenge semuanya dinaikkan, diluluskan, tapi enggak tahu prosesnya gimana. Tapi orang udah puas, oh ya anakku lulus, anakku naik kelas, tapi prosesnya seperti apa? Anak stresnya kayak apa kita nggak tahu, ya kan? Anak punya problem apa di setiap prosesnya kita nggak peduli, gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau lihat proses, itu contoh dari sekolah alam itu contoh yang itu lebih melihat pada proses. Bagaimana misalnya ini yang saya pernah ngobrol dengan Bu Wahya ya, itu sekolah itu adalah sekolahnya tiga pihak. Jadi antara siswa, guru, dan orang tua ini semuanya pada sekolah bareng. Itu mereka bikin proyek yang itu melibatkan ketiganya. Dan ketiganya itu sama-sama belajar. Memang fokusnya di anak ya. Tapi orang tua kan kemudian harus belajar bagaimana anak ini kemudian bisa menjadi punya kualitas yang memang memang sesuai dengan potensinya itu bisa dikembangkan gitu. Semuanya ikut dalam proses itu, proyek yang mereka bekerja bersama gitu. Nah, itu pun hasilnya sebenarnya juga hasilnya pun nggak jauh beda sebenarnya. Anak-anak yang kita nggak tahu prosesnya itu, nggak dipedulikan itu prosesnya.
1: Gitu ya?
0: Hasilnya ya sajane podo gitu. Tapi kan kita akan bisa lihat nanti, entahlah nanti coba pemirsa pendengar nanti kalau mau riset gitu ya lebih jauh itu Coba dibandingkan gitu, yang anak yang dia belajar diperhatikan prosesnya dengan yang tidak gitu. Pasti mungkin mereka akan lebih punya resiliensi, mereka akan lebih punya kesadaran yang tinggi, mereka lebih kritis juga, mereka lebih punya empati mungkin ya. Itu mungkin bisa dilihat bedanya, karena yang satu itu prosesnya ditekankan, yang lain tidak gitu.
1: Ya ya ya. Di Jogja pun sebenarnya kalau saya melihat ada sekolah tertentu yang memang yang dipentingkan proses ya.
0: Ya.
1: Ada beberapa itu.
0: Ada.
1: Dan memang beda sih, Mbak.
0: Beda kan hasilnya.
1: Gak usah itu. Alam yang ini aja.
0: Gak usah alam.
1: Ini contohnya, Mbak.
0: Oh gitu ya. Dulu di mana sih sekolahnya, Mas?
1: Jadi memang beda, memang beda. Beda jadi kan? Jadi apa ya istilah vulgarnya itu. Siswa itu dibebaskan, tanda petik ya.
0: Iya
1: ya kan, Mbak? Ya. Istilah yang tepat itu sebenarnya dibebaskan.
0: Dibebaskan untuk anak itu eksplor dirinya sendiri.
1: Betul. Walaupun sekolah itu sebenarnya saya tahu dia punya beban, nah, karena harus menjalankan.
0: Betul. Aku jadi ingat itu ada yang kita pernah bahas waktu kemarin sama Mas Bayu ya.
1: Apa tuh?
0: Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas itu kan sebenarnya dia menganalisis begini, pendidikan kita saat ini itu seperti pendidikan bank. Jadi anak itu dianggap seperti wadah yang kosong, dan guru itu siap memasukkan apapun ke dalam. Nah, gitu loh. Jadi seolah-olah anak itu
1: diem ya, pasif ya.
0: Pasif itu, padahal kan dia itu punya sesuatu yang ini cuman perlu diasah kok. Gitu. Dan perannya guru itu kan sebenarnya membantu, memfasilitasi, karena anak ini belum dewasa, dia butuh butuh fasilitasi gitu.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Anak dicekoki gitu kan ya, apa yang dipikirkan guru masuk semua ke anak ya, semuanya belum tentu semuanya masuk kan. Mungkin pada mental-mental gitu kan.
1: Luber.
0: Luber. Enggak mental gitu. Siapa ditendang balik itu kan. Terus keluarnya sarkas itu tadi. Gitu. Jadi itu kan menganggap kayak si anak itu bukan manusia yang ini toh.
1: Betul, betul.
0: Yang memang
1: pokoknya dimasukin.
0: Nah, pokoknya gitu dimasukin wah itu.
1: Ya. Dan kalau boleh kita menilai, sebenarnya guru juga nggak salah 100% ya kenapa begitu. Karena dia diarahkan memang harus begitu kan.
0: Iya, karena sistem pendidikan
1: iya,
0: didesain untuk
1: begitu kan.
0: Anak guru itu juga harus begitu. Jadi dia nggak punya ruang juga untuk banyak guru yang sadar juga gitu. Tapi karena dibatasi oleh aturan-aturan, mereka pusing juga. Udah gitu kurikulumnya berubah terus. Udah mau di apa, oh ya ini kurikulumnya lumayan bagus terus mau di apa dikembangkan nanti berubah lagi, pusing lagi itu gurunya. Jadi mereka sibuk untuk itu aja,
1: mempersiapkan terus ya.
0: Nah nggak sempat memperhatikan nggak sempat untuk mereka kemudian mengembangkan ya.
1: Ya ya ya, waduh.
0: Jadi itu apa, waduh, persoalan kita di pendidikan di Indonesia itu.
1: Padahal kita ngangkat ini karena hanya soal, kalau saya bilang hal yang sepele ya, naik kelas dan tidak naik kelas. Kenapa saya sepele? Karena oke lah katakan dari 30 di kelas paling satu ya. Kan gitu kan sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya pokoknya bukan di naik kelas atau tidak naik kelasnya gitu loh.
0: Dan kita memproduksi anak yang hopeless loh itu loh. Kalau begitu dia nggak naik kelas ya kan hopeless.
1: Betul, betul.
0: Iya kan? Merasa oh ya aku tuh nggak mampu ya. Aku ini tuh mereka jadi nggak berani toh untuk ini kan.
1: Kecuali yang double.
0: Iya, kecuali yang double gitu ya. Kayak
1: punya muka.
0: Siapa?
1: Amir. Kan suka membolos.
0: Iya. Ya itu loh yang menteri kita Susi. Ya, itu kan juga dia enggak perlu sekolah udah.
1: Iya,
0: cari gitu kan. Tapi berapa persen orang yang kayak gitu?
1: Itu 1 juta satu.
0: Nah, itu
1: enggak bisa jadi contoh. Iya, karena Bu Susi begitu ya, saya yakin dia punya kesadaran juga, atmosfernya mendukung, finansial mendukung, sehingga dia mempunyai bisa jadi Susi R, gitu Mbak, dengan betul berbagai komponen yang mendukung dia. Tapi kita melihatnya kan secara bukan contoh, tapi contoh yang lebih luas gitu loh. Menarik nih sahabat Petra.
0: Udah habis ya waktu?
1: Belum masih,
0: oh, belum.
1: Bisa boleh. Ada lagi Mbak yang lain?
0: Banyak. Ada pernah itu Mas, pernah nggak lihat film? Aduh judulnya nggak tahu ya.
1: Judulnya. Jemput.
0: Judul aku lupa judulnya, tapi itu ceritanya
1: contoh ya, contoh mengenai apa pendidikan gitu ya. Ya,
0: ceritanya itu ada sebuah sekolah itu yang apa namanya dianggap sekolah yang inilah udah kacau balau lah ya, anak-anaknya nakal.
1: Oh, terus dimasukin suara, guru gitu ya?
0: Terus dimasukin dia pernah?
1: Ya, ya. Sekilas.
0: Nah, itu si guru itu kan kemudian dia benar-benar mencari tahu ya, kenapa gimana ini? Cara anak-anak ini bisa apa namanya bisa jadi baik gitu loh.
1: Dan berhasil itu ya?
0: Dan berhasil karena ya, apa ya. Dia memperhatikan keunikan setiap anak. Jadi setiap anak itu dikasih assignment yang berbeda.
1: Betul.
0: Terus disuruh mengembangkan sesuai potensinya. Dan akhirnya ketika mereka berhasil, mereka semuanya dapat peringkat tinggi semua karena mereka mengembangkan berdasarkan kemampuannya. Dan itu cara guru ini menghargai, diberi semua dikasih piala Mas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Gitu loh.
1: Oh ya ya, semuanya gitu. Dihargai ya.
0: Semua dihargai karena masing-masing itu punya potensi yang kemudian kalau dikembangkan itu akan menjadi apa? menjadi prestasi tersendiri gitu, yang membanggakan gitu. Dan itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, bisa nggak ya sistem pendidikan kita begitu ya?
1: Nah, kalau begitu sebenarnya ada pertanyaan lagi, Mbak. Semuanya dapat piala karena sesuai kapasitas dia. Ada sebuah pertanyaan ketika ini nanti kebijakan dijalankan, walaupun ini kita belum tahu ya, sebuah pertanyaan yang apakah benar sih anak yang belum atau yang tidak naik kelas sebenarnya juga belum siap melanjutkan pembelajaran jenjang berikutnya? Kan masih pertanyaan juga itu.
0: Belum siap gimana, Mas?
1: Artinya kan dia nggak naik, ya kan? Bahwa kita yakin bahwa dia tidak siap untuk melanjutkan pembelajaran atau ke jenjang berikutnya. Kan nggak belum tentu juga kan kalau melihat keunikan masing-masing tadi.
0: Ya itu kan udah kebijakan tidak naik kelas itu aja sudah nggak pas gitu loh. Karena kan diawali dengan perlakuan yang juga salah terhadap si anak itu, si anak didik. Kalau si gurunya itu bisa melihat potensi anak ini yang mungkin berbeda dengan yang lain, lalu tahu cara, tahu metode untuk supaya anak ini bisa berkembang, kan nggak perlu naik kelas ya. Dia bisa tetap stay kan. Ada pendidikan di yang saya alami ya di Belanda itu. Mereka kan pakai Montessori Mas. Jadi Montessori itu yang saya amati ini aja ya. Mungkin ada versi-versi yang macam-macam ya. Di Montessori itu kan ada modelnya itu body system. Jadi didampingi oleh kakak kelasnya gitu. Jadi dan setiap anak itu memang dilihat potensinya. Oh ya, kamu kemampuan matematikanya itu bagus gitu. Ada yang sangat bagus. Maksudnya ini potensi dasarnya ya. Ada yang kurang gitu. Terus nanti yang lain itu juga demikian. Jadi semua dikategorisasi gitu. Nah, ketika si anak ini ya memang udah dasarnya begitu, dia misalnya untuk khusus matematika gitu. Oke, kamu nanti bisa karena kamu cepat matematika ya. Kamu nanti bisa ikut kakak kelasnya yang lebih tinggi, maksudnya grade yang A untuk matematika. Terus tapi yang untuk kemampuan dia yang lain mungkin dia nggak begitu bagus ya, dia ikut kelas sesuai. Yang sesuai dengan yang masih di bawah kan. Jadi itu kan memperhatikan keunikan ya. Jadi nggak terus disamarata semuanya terus KB diunggah ke KB nggak kan gitu. Itu seperti itu lumayan itu Mas. Jadi masih melihat oh ya si anak ini punya potensi tinggi di ini gitu. Jadi dia bisa tetap melaju khusus untuk itu gitu. Tapi yang lain mungkin kurang, dia diperdalam dulu gitu.
1: Mbak, seberapa pengaruh sih Mbak Lika, saya yakin juga pernah meneliti baik langsung atau sekilas, seberapa pengaruh sih budaya sebuah negara itu mempengaruhi dalam pembelajaran. Kalau tadi Mbak Lika contoh Belanda gitu loh. Maksud saya gini, di dunia ini kan nggak ada sesuatu ide yang baru kan sebenarnya, hanya melihat kemudian menyesuaikan kita gitu. Kenapa kita nggak tidak? Apakah bisa untuk alasan karena budaya yang beda itu kadang-kadang selalu dimunculkan Mbak? Kenapa nggak nyontoh Belanda misalnya kayak gitu?
0: Mas gini ya Mas, kalau kita mau membandingkan sekolah-sekolah itu ya, apa di luar atau di dalam, itu kan sebenarnya kurang lebihnya itu blueprintnya sama kan, ya kan? Kita semua didesain untuk mengikuti pendidikan Barat. Coba kita dulu nggak dijajah, gitu ya. Beda kita lagi, ya? Sistem pendidikannya nggak akan begini, mungkin modelnya kayak perguruan gitu kan. Iya kan, jangan ketawa Mas, itu asli punya kita.
1: Iya ketawa. Masih ada perguruan taman siswa?
0: Iya, tapi itu kan juga udah ada pengaruh dari barat juga kan. Artinya blueprintnya itu kita semua sedunia sama gitu loh. Soal siapa yang mendesain itu pembahasan yang lain lagi ya itu ya. Tapi bahwa kita itu sama semuanya. Cuman kan ketika itu menjadi sama, disamaratakan, distandarisasi, setiap negara itu kan punya start yang berbeda gitu loh.
1: Oke.
0: Iya kan. Iya start yang berbeda. Oke, misalnya ini yang diadopsi dari pendidikan Amerika misalnya ya. Terus kemudian ini meluas sih kemana-mana. Lah kita ini pakai standarnya Amerika, itu kan kita di bawah bang, dianggap itu kita paling bawah gitu kan. Ya iyalah, wong kita sebenarnya punya world view sendiri ya.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Atau mau punya
0: di sini yang punya world view sendiri itu. Nah, ketika world view ini kemudian tidak ketemu dengan world view-nya orang barat gitu ya. Kemudian kita masuk ke sistem pendidikan mereka, ya kita akan tertinggal terus gitu loh. Gitu. Jadi kita itu kayak inferiornya si yang pembuat desain pendidikan yang terstandar secara dunia ini.
1: Artinya sebenarnya bisa juga kan kalau mau menerapkan itu gitu.
0: Ya kalau mau sebenarnya kita bikin alur sendiri Mas, alur sendiri yang benar-benar kontekstual dengan pendidikan kita itu, dengan suasana batin ya, dengan konteks kultural kita ya.
1: Nah itu yang kayaknya mulai dari situ. Karena itu akhirnya subjektif toh, artinya subjek itu belum nanti harus masuk kebijakan-kebijakan lain yang harus.
0: Ya, gitu. Ya kan kayak kita di Jogja itu juga ada pendidikan bermuatan lokal. Tapi itu cuman untuk nganu aja sebenarnya. Akhirnya itu seperti etalase kan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya kan, akhirnya seperti etalase. Walaupun tujuannya bagus. Karena itu menjadi minornya pendidikan yang terstandar ini gitu.
1: Iya sih.
0: Iya kan, minornya terus ini legitimasi kita orang Jogja gitu kan.
1: Tambahin itu.
0: Tapi nggak benar-benar digarap juga kan. Jadi ini nggak menjadi core-nya Mas gitu loh. Iya.
1: Kalau rumah itu teras ya.
0: Nah, terasnya.
1: Duduk di teras ini loh.
0: Terus, ya terus pakai gagrak gitu kan. Tapi yang juru ya mumet stres loh tetepan.
1: Mudah-mudahan malah tidak menambah beban siswa.
0: Nah
1: ya.
0: Itu dia. Ya anak-anak sebenarnya juga sudah bertahan, ngapain sih kita pakai gagrak segala, maknanya apa gitu kan. Anak-anak kan kritis.
1: Sekarang
0: iya,
1: gitu ya.
0: Buat apa sih gitu, ribet aja. Mereka kan mikirnya udah pakai nyamping panjang ribet kan gitu. Nggak bebas mereka bergerak.
1: Bener ya.
0: Iya, mereka sesimpel, sepraktis itu mikirnya.
1: Tapi itu mungkin goal minimal dari pembuat kebijakan untuk mengangkat lagi sebuah budaya. Yang paling simpel.
0: Ya, kalau mau misal mau dari pendidikan karakter aja ya Mas, kita memaknai itu yang berbasis lokal, itu yang benar-benar harus digarap itu yang mulai dari SD. Nah, jadi pendidikan karakter berbasis budaya itu yang dulu kita tahu itu budi pekerti, itu benar-benar diterapkan di sini dulu.
1: Mulai dasar,
0: jadi kayak ya. Jepang itu kan bagus Mas. Jepang itu kan pendidikan karakternya kuat sekali. Gitu loh. Dan itu melekat ketika mereka itu dapat pendidikan ala barat, mereka udah kuat duluan karakternya,
1: enggak ngaruh. Yang baik tetap diambil tapi karakternya itu
0: akhirnya tetap... mereka bisa memilah kan, moncer kan.
1: Betul. Lah iya. Kan sebenarnya kita bisa toh, Mbak?
0: Harusnya. Lah kita semuanya enggak kuat.
1: Semuanya
0: nggak kuat. Lihat, budayanya juga kita embuh karena embuhnya itu karena kita terlalu beragam gitu loh. Kita mau pakai acuan yang mana? Indonesia itu Indonesia yang mana? Indonesia yang yang dominan Jawa? Indonesia yang dominan
1: Sumatera?
0: Kan itu juga masih jadi perdebatan juga. Jadi memang kompleks sekali persoalan kita.
1: Dan itu walau sekarang diangkat menjadi sebuah Calvinisme ya, artinya kedaerahannya tetap menjadi tambah tebel, tambah kuat gitu. Nah, ya problem, tapi ya menarik lah. Atau mungkin memang kita belum waktunya ya Mbak saat ini.
0: Belum waktunya apa?
1: Ya itu menjadi Ada harapan maksud saya gitu loh. Ini yeah, proses.
0: Kita itu menjadi proses. Prosesnya menjadi terus ning raja.
1: Iya, mungkin ini yang ngomong gini bukan hanya kita loh, Mbak. Mungkin pemangku pejabatan pun bingung juga.
0: Bingung gitu juga. Aku jadi, kira ini menjadi apa ya? Menjadi pergulatan
1: kita semua.
0: Sebenarnya kita semua menyadari, cuman isih ruwet toh iki oleh arep ngudari sekoh endi
1: gitu. Iya, dan kayaknya perlu sebuah gerakan radikal gitu, pendidikan.
0: Betul, iya, betul.
1: Mulai dari dasar.
0: Harus ada kesadaran dulu bahwa pendidikan kita itu kacau balau. Terus kemudian ayo dikoreksi gitu kan. Nah, ngoreksine sekoh endi yo isih mumet. Iya, karena terlalu kompleks.
1: Padahal banyak orang pintar ya, Mbak.
0: Banyak orang pintar. Nah, itu kenapa? Orang pintar kemudian malah dipenjara. Di
1: karena
0: Indonesia
1: out of the box.
0: Gitu loh. Orang pintar tuh harusnya bisa untuk memperbaiki banyak hal gitu.
1: Aduh, menarik sahabat pintar ini, kayaknya kita besok ngomong lagi soal pendidikan tapi dari angle yang lain. Closing Mbak, mungkin mau disampaikan buat kita semua. Ya apapun kan ya ini kita ya Mbak. Ya kita mempunyai sedikit andil ya, dan mengenai pembicaraan kita ini siapa tahu ada yang mendengarkan kemudian muncul ide-ide kemudian bisa didengarkan.
0: Ya itu apa, jangan terbawa apa, jangan reaktif
1: polosi tiba-tiba ya, gitu ya
0: terus kayaknya
1: seolah-olah ini gitu
0: ya, diteliti dulu gitu loh. Iki saja nih masalahnya opo gitu, jangan menyalahkan,
1: jangan kayak kita ya Mbak, wah sesuatu kita ingin nih begitu kita lah, wah salah kan ini benar gitu ya, itu kita banget gitu.
0: Ini gue banget.
1: Itu Mbak Dika ya, udah
0: itu.
1: Jam 6 ya.
0: Oh iya
1: ya, banyak mas. Kayaknya kita santai tapi banyak hal yang bisa kita gali dan mungkin kita omongan kita tuh mewakili sahabat Petra semuanya.
0: Iya, pasti mewakili banyak orang.
1: Untuk sahabat Petra yang masih punya putra putri sekolah, selamat berjuang. Selamat menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini, mudah-mudahan nanti membaik gitu loh. Tapi memang harus diakui Mbak, orang tua sekarang tidak bisa mempunyai langkah yang lain daripada yang umum. Karena begitu dia lompat dari yang umum, kasihan anaknya enggak.
0: Betul.
1: Dianggap aneh dengan anak-anak yang lain.
0: Yang penting punya kesadaran dulu kan. Betul. Oh ya, ini persoalan. Betul. Persoalan terus nanti baru dicari kira-kira apa ya, kok siasatnya apa ya.
1: Itu kayaknya kuncinya itu, siasatnya.
0: Siasatnya apa.
1: Oke, makasih Mbak Lia.
0: Terima kasih, sama-sama Mas.
1: Ya, sahabat Petra, begitu pembicaraan kita tentang naik kelas dan naik kelas. Mudah-mudahan ini bukan menjadi sebuah polose yang tiba-tiba, wah nanti terus diubah lagi karena ada sesuatu terus diubah lagi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tadi yang sampaikan Mbak Lika, menjadi sebuah proses dan nanti kita ada yang mulai. Jangan sampai nanti sebuah guyonan muncul lagi di WA grup kita yang sebenarnya lucu tapi sisi lain menjadi keprihatinan kita. Satu pertanyaan yang tadi yang lucu tapi ini menjadi warning buat kita semuanya yang belum saya sampaikan ke Mbak Lika. Tapi sempat baca juga kali dan sahabat Petra juga. Ini saya sampaikan agar menjadi closing, menjadi sinyal bahwa kita masih terus berjuang dalam kualitas pendidikan kita. Ada sebuah pertanyaan yang dijawab oleh seorang siswa. Apakah yang dimaksud dengan mamalia? Dia jawab, ibu dari seorang anak perempuan bernama Lia. Sampai jumpa sahabat Petra.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Taikuan Tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya? Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah. Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang tercuantung putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." "Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan?" Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi, merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cenggong suwa de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
6: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi, nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo. Adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata seimbang. Saudara, setiap kita tentu mendambakan hidup bahagia, bukan? Kebahagiaan tersebut dapat diupayakan melalui berbagai hal, seperti adanya keseimbangan. Sebab sesuatu yang tidak seimbang dapat menimbulkan masalah yang baru dalam kehidupan kita ini. Dan salah satunya seperti yang dialami oleh pasangan yang berbeda usia di Yaman. Perkawinan pasangan yang tidak seimbang dari segi usia ini terpaksa harus berakhir dengan campur tangan pihak pengadilan. Pasangan ini memang tidak seimbang karena sang istri adalah seorang anak yang baru berusia 8 tahun, sedangkan suaminya berusia 30 tahun. Pihak pengadilan memerintahkan agar pasangan yang tidak seimbang ini untuk segera bercerai dan meminta keluarga sang istri untuk membayar ganti rugi sebesar $250 Amerika Serikat kepada keluarga sang suami. Seorang pengunjung yang merasa tersentuh dengan kasus pasangan yang tidak seimbang ini dengan sukarela akhirnya membayar uang kompensasi tersebut. Saudara, seimbang mempunyai arti sama kuat setimpang atau setimpal dan sebagainya. Keseimbangan sangat diperlukan dalam segala segi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dengan sesama, agar segalanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi dalam perjalanan kehidupan pernikahan, keseimbangan sangat berpengaruh dan memegang peran yang penting. Karena pernikahan yang terjadi adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan yang ada dapat dijembatani dengan adanya keseimbangan, terutama dalam hal keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Orang bijak memberikan nasihat agar kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Demikian nasihatnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat, khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
2: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
1: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
1: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi, nggak perlu terus-menerus was-was.
1: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
1: PDAM Tirta Sembada.
2: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Terima kasih. 5,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Petra FM.

0: FM。
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Renungan hari ini berjudul Jangan Iri Hati. Kadang kita merasa hidup ini tidak adil. Kita bekerja jujur, mencoba hidup benar, tetapi justru orang yang licik tampak lebih maju. Bisnis mereka lancar, keputusan mereka menguntungkan, dan mereka seakan tidak pernah dipermalukan. Situasi itu menekan hati. Kita mulai iri, membandingkan, dan diam-diam bertanya, Tuhan, apakah mengikuti Engkau ada gunanya? Mazmur pasal 37 ditulis untuk orang benar yang hampir menyerah melihat keberhasilan orang fasik. Karena itu ia memberikan nasihat yang baik, bukan berfokus pada orang fasik, tetapi pada Allah yang berdaulat atas waktu, hidup, dan masa depan kita. Daud menulis dengan tegas, jangan iri, jangan marah. Mengapa? Karena keberhasilan orang fasik hanya sementara, seperti rumput yang cepat layu. Sebaliknya, Daud memberikan nasihat percaya dan serahkan jalanmu kepada Tuhan. Lalu janji Allah apa? Ia akan bertindak. Ia yang akan menerbitkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya, ketika kita percaya dan berjalan dalam kebenaran, Allah sendiri yang menjadi pembela dan promotor hidup kita. Harapan Daud terpenuhi dalam Kristus. Kristus tidak mengejar pengakuan manusia. Ia mempercayakan hidupnya kepada Bapa sampai pada salib. Dan karena ketaatannya, Allah membenarkan dan meninggikan dia. Jika hati kita mulai iri atau gelisah, ingatlah, di dalam Kristus kita sudah diterima, dikasihi, dan dipelihara. Kita bisa tetap percaya, memilih bersuka cita dalam Tuhan, bukan membandingkan diri dan memilih menyerahkan jalan kita kepada-Nya. Dasarnya bukan kekuatan kita, tetapi karya Kristus yang sudah selesai. Maka, jalani hari ini dengan tenang. Lakukan apa yang benar, tetap setia, dan serahkan sisanya kepada Allah. Ketika hati diliputi iri, arahkan mata ke Kristus.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Doa Malam Radio Petra 105.7 FM edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Pendeta Ari Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama menaikkan doa-doa kita, menaikkan syukur kita, serta permohonan dan harapan yang mungkin kita miliki dalam kehidupan kita. Termasuk juga kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita dan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita sejenak menyiapkan hati kita. Kita menghadap Tuhan dengan kesungguhan hati di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala aktivitas yang boleh kami jalani pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang boleh terjadi dan kami rasakan. Ketika kami harus bergulat dengan berbagai aktivitas kami, kami harus berjuang menyelesaikan tanggung jawab kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh melalui berbagai hal pada hari ini di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Dan malam ini Tuhan, kami mau bersama menyatukan hati. Kami mau berdoa untuk setiap kehidupan bangsa kami, Bapa. Ketika bangsa kami masih juga bergumul dengan banyak hal, ketika saudara-saudara kami di daerah Kalimantan juga masih terkena dampak asap yang masih belum kunjung juga selesai, Tuhan, kiranya Engkau yang memakai, Engkau yang mengetuk hati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka mau turun tangan menyelesaikan apa yang menjadi penderitaan bagi saudara-saudara kami di daerah Kalimantan dan sekitarnya. Tuhan, kami mohon kiranya hikmat-Mu boleh terjadi dan boleh Tuhan nyatakan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga hikmat mereka lah yang boleh menggerakkan mereka untuk bisa mengambil bagian di dalam penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini juga sedang terkena musibah, ada kebakaran dan mungkin juga musibah-musibah yang lain. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong mereka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, mereka untuk bisa bangkit, mereka untuk bisa mengatasi persoalan mereka saat ini. Dan ajar kami Tuhan untuk kami juga tidak tinggal diam. Ajar kami untuk melakukan apa yang kami bisa sesuai dengan firman-Mu. Dan ajar kami ya Bapa untuk kami juga melatih dan mengasah kepedulian kami terhadap sesama kami yang membutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat kami. Kira Tuhan kami, Tuhan berkati kami ketika kehidupan kami bersama-sama di tengah-tengah masyarakat masih juga banyak terjadi intoleransi yang ada. Kiranya Tuhan tetap memakai kami untuk kami sebagai agen-agen yang menyatakan keadilan, agen-agen yang menyatakan perdamaian dan kerukunan. Meskipun kami berbeda-beda, ajar kami untuk tetap memperjuangkan kerukunan itu, karena yang kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kami untuk menambah musuh atau bermusuhan, tetapi Tuhan justru menghendaki kami untuk kami tetap bersaudara dan mengikatkan ikatan persaudaraan kami di masyarakat dengan ketulusan dan kasih. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu di dalam segala pergumulan-pergumulannya. Demikian juga untuk pemimpin-pemimpin kami, dari mulai presiden hingga di dalam tengah-tengah masyarakat kami, RT, RW, dan sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Kiranya Tuhan yang menghadirkan kebijaksanaan dan hikmat dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau bersama berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Kami yang saat ini Tuhan punya pergumulan tentang kesehatan, kami yang bergumul tentang kondisi kami yang sedang tidak baik, kami yang sedang berobat, kami yang sedang menjalani pengobatan, terapi, ataupun tindakan-tindakan medis lain, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya di dalam semua upaya yang kami lakukan ini, Tuhan boleh memberkati sehingga semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kesehatan kami.
Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang juga sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Soehardi, Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriati Sunarto Wiryo Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yat Martine Rosti, Ibu Sri Suar Sirahayu, Ibu Ami Pirowo, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistian Tobiaki, Bapak dan Ibu Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Saudara Emmanuel Panji, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Saudara Haryo Seto, Ibu Indira Puspasari, Bapak Johan Sokota, Bapak Parista Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Prakoso Tiwandono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Lana Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, kiranya Engkau menolong mereka dalam pergumulan saat ini. Kiranya kasih dan pertolongan dari Tuhan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami, oleh orang tua kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur ketika di hari ini ada saudara kami yang juga merayakan ulang tahun pernikahannya. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Bagio Suprapto bersama dengan Ibu Juni Surjati. Ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahannya pada hari ini, kiranya mereka pun juga boleh merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan. Mereka boleh merasakan kedamaian, dan kiranya keluarga mereka senantiasa Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Bapa, kami juga menyerahkan untuk berbagai pergumulan-pergumulan kami. Kami yang bergumul tentang sekolah kami, tentang studi kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam sekolah kami, baik itu mulai dari preschool hingga perguruan tinggi. Kiranya melalui pendidikan ini kami boleh semakin dibangun menjadi manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui pendidikan ini kami juga bisa memanusiakan manusia yang lain. Tuhan, di dalam segala pergumulan kami, kami harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah kami, menyelesaikan tugas-tugas akhir kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami supaya kami bisa menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan dan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga kami yang bergumul tentang pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami yang masih juga mencari pekerjaan, masih juga belum mendapatkan pekerjaan, ataupun kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan kami masing-masing, kami yang mengalami pasang surut usaha yang kami bangun, atau kami yang baru merintis usaha. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami di dalam berbagai pergumulan kami ini. Kiranya di dalam pekerjaan atau upaya kami mencari pekerjaan, Tuhan boleh menyatakan jalan keluar bagi kami. Tuhan boleh menyatakan jawaban Tuhan atas setiap kerinduan kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang hadir memberikan kekuatan dan memberikan semangat juang atas kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga ya Bapa, kami yang saat ini punya pergumulan-pergumulan tentang keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, supaya kami dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tidak berpikir bahwa keluarga ini hanya milik kami sendiri, tetapi keluarga ini adalah kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk membawa keluarga kami kepada-Mu, sehingga kami pun boleh menyelesaikan pergumulan kami, Engkau boleh hadir dan Engkau boleh memberkati kami di tengah-tengah pergumulan yang saat ini sedang kami alami di dalam keluarga kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga hendak beristirahat. Kiranya Tuhan yang berkenan menolong kami, kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberikan rahmat-Mu di dalam istirahat malam kami. Kiranya kami boleh tidur nyenyak, dan kiranya besok pagi pun Tuhan juga boleh berkenan untuk memberikan hari yang baru kepada kami. Hari yang harus kami jalani dan hari yang akan kami syukuri. Bapa, inilah doa kami, dan kami mohon ampun jikalau dalam hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, banyak dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan ampuni, dan kiranya Tuhan memakai kami
untuk kami bisa menjadi pribadi yang semakin baik lagi dan bisa berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan ya Bapa, segala doa dan permohonan kami ini, yang semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah doa malam kita pada hari ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Kiranya setelah ini kita boleh beristirahat dengan nyenyak, dan kalaupun kita masih harus melanjutkan aktivitas kita, tugas-tugas yang harus dikerjakan, kiranya Tuhan pun juga senantiasa menolong kita. Jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini, dan saya Pendeta Adi Tulsaryanto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Tuhan memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Putra.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming.

menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran.

Sahabat Petra yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Ampun Pagi Radio Petra 105.7 FM pada edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Bersama saya, Pendeta Ari Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan mendasari segala aktivitas kita pada hari ini dengan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui tema yaitu Yang Tidak Dapat Rusak, yang didasarkan pada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Namun sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, supaya oleh karena Roh-Mu itulah kami dimampukan untuk bisa memahami, dan terlebih kami mau untuk menghidupi firman-Mu itu dalam segala aktivitas dan keseharian kami. Kami menyerahkan ya Bapa, setiap perenungan kami pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35, sebagian dari sebuah perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roti Hidup. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu mereka berkata kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,

roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang menghidupinya. Haleluya. Amin. Ada udang di balik batu. Mungkin itu sebuah kiasan atau peribahasa yang mungkin tepat untuk kita gambarkan atau untuk menggambarkan diri kita tentang bagaimana ketika kita mau untuk mencari Tuhan atau kita mau untuk melakukan firman-Nya, memperjuangkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencari Tuhan itu kalau kita sedang membutuhkan sesuatu. Ketika kita sedang butuh ini, ketika kita sedang perlu ini, atau ketika kita sedang dipuaskan, ketika kita ingin punya harapan, kemudian kita dengan gencar mencari Tuhan, kita dengan gencar melakukan firman-Nya dengan tujuan atau dengan embel-embel supaya Tuhan mendengarkan harapan kita, mendengarkan permohonan kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita bisa terpuaskan oleh kepentingan kita, dan kita bisa kemudian dikenyangkan oleh sesuatu yang memang sebenarnya kita harapkan. Sehingga, ya mungkin peribahasanya tadi, ada udang di balik batu. Kita melakukan kehendak Allah supaya, ya tadi, kehidupan kita terpenuhi, kita dipuaskan, dan kita dikenyangkan. Pertanyaannya, apakah salah melakukan semuanya itu? Tentu tidak. Tentu itu juga perbuatan yang baik. Karena dengan begitu kita mau untuk mencari Allah, kita mau untuk melakukan firman-Nya, kita mau untuk memperjuangkan kebenaran Allah, kita mau untuk memperjuangkan sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah. Misalnya, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, atau kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang punya masalah, kemudian kita akan mengatakan bahwa, oh aku akan mencari Tuhan, aku akan melakukan firman-Nya, aku akan memperjuangkan keadilan Allah, memperjuangkan kebenaran Allah, hidupku akan berfokus pada Allah. Karena apa? Karena kita sedang membutuhkan itu. Karena kita sedang diperlakukan tidak adil, kita disepelekan atau kemudian kita berada dalam kondisi pergumulan-pergumulan tertentu. Tentu itu tidak salah, itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi pertanyaan refleksinya adalah, lalu bagaimana jika bukan kita yang mengalaminya, tetapi orang lain yang mengalaminya? Misalnya, ketika orang lain sedang diperlakukan tidak adil, atau ada orang lain yang butuh pertolongan, bukan kita. Apakah kita juga tetap akan mau mencari Allah serta memperjuangkan firman-Nya? Atau jangan-jangan kita akan mengatakan, ah, itu kan bukan urusan saya. Ah, udahlah, saya fokus saja pada urusan saya. Gak usahlah memperjuangkannya. Udah, biar mereka memperjuangkan dirinya sendiri. Oh, atau biarlah orang lain memperjuangkan dia. Saya akan fokus pada diri saya. Saya akan fokus untuk memperjuangkan hidup saya. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita berada atau kita menghidupi sebuah iman yang demikian. Iman yang egois. Kita mencari Allah karena kita minta dikenyangkan. Kita mencari Allah karena kita merasa dipuaskan. Kalau orang lain kemudian yang membutuhkan dipuaskan itu, atau orang lain yang butuh dikenyangkan, kita seolah kemudian mengatakan, yaudah, biar dia cari urusannya sendiri. Hal itu seperti yang Yesus katakan di ayat yang ke-26 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi sederhana, mereka mencari Tuhan karena mereka kenyang, supaya nanti kalau mereka mengikuti Tuhan, mereka akan selalu dikenyangkan terus. Jadi yang dipikirkan adalah untuk dirinya sendiri, yang dipikirkan adalah untuk memuaskan hasratnya sendiri, yang dimana sifatnya tentu itu sifatnya fana, itu bisa binasa. Lalu yang tidak bisa binasa apa?
yang tidak binasa adalah

tentang bagaimana keadilan dan juga tentang kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan atau diperjuangkan. Bukan hanya ketika kita yang diperlakukan dengan tidak baik, bukan hanya ketika kita sedang mendapatkan pertolongan, tetapi juga ketika orang lain diperlakukan demikian, ketika orang lain membutuhkan hal yang sama, di saat itu jugalah kita juga harus tetap memperjuangkan hal yang sama, memperjuangkan kebenaran firman Tuhan dan memperjuangkan keadilan Tuhan terhadap orang tersebut. Tetapi kalau kita melihat dalam realita kehidupan kita, seringkali kita tidak berpijak pada iman yang demikian. Misalnya saja, ketika orang-orang sekarang di Kalimantan masih juga terdampak dengan kabut asap akibat kebakaran hutan. Kita kemudian melihat beritanya di sosial media atau di berita di televisi, di media cetak dan lain sebagainya, kita mendapatkan berita itu. Tetapi apakah kemudian kita memperjuangkan nasib mereka? Nampaknya kok kita adem ayem aja di Jogja, kita adem ayem aja di Jawa. Kenapa? Jangan-jangan karena kita tidak mengalami itu. Jangan-jangan karena kita tidak terkena dampak dari asap itu, makanya kemudian kita tidak pernah bersuara atau kita tidak memperjuangkan nasib mereka. Nah, bukankah dalam tahapan itu kita menjadi orang-orang yang beriman dengan egois? Selama kita tidak terdampak, ya saya akan diam saja. Selama saya tidak terkena atau terusik dengan hal itu, kehidupan saya, ya sudah, saya akan tenang-tenang saja. Kecuali kalau nanti asapnya kena saya, lah baru saya akan bersuara. Nanti kalau hal yang tidak baik itu atau ketidakadilan itu menimpa saya, baru saya akan berteriak memperjuangkan. Bukankah selama itu kita berada pada pemaknaan iman yang demikian? Dan Tuhan Yesus di pada perikop saat ini mengajarkan kita bahwa kalau kita pengen roti yang hidup, roti yang tidak bisa binasa, atau kita mendapatkan makanan yang tidak bisa binasa, maka seharusnya kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan memberikan pertolongan bukan hanya ketika kita sedang butuh, tetapi ketika orang lain pun juga sedang dalam kondisi yang demikian, maka kita harus memperlakukan atau kemudian memperjuangkan hal yang sama. Jadi jangan sampai mencari Tuhannya kalau kita lagi butuh, atau mencari Tuhannya ketika hidup kita terusik. Kalau hidup kita aman-aman saja, orang lain menderita, oh ya biarkan saja. Tentu bukan iman yang demikian, yang iman yang tidak dapat binasa. Tetapi kita mau memperjuangkan iman yang tidak dapat binasa, yaitu iman yang bukan iman egois, tetapi senantiasa mencari Tuhan, senantiasa memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, senantiasa memperjuangkan keadilan firman Tuhan, terkena ataupun tidak di dalam kehidupan kita, atau terusik atau terdampakkah hidup kita akan situasi itu, kita akan senantiasa terus memperjuangkan. Selamat memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Selamat memperjuangkan iman yang tidak dapat binasa di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita mengakhiri perenungan kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang senantiasa mau kami cari. Kami punya Tuhan yang mau senantiasa memberikan pertolongan atas kami, mau mengenyangkan kami dan mau memuaskan kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami juga belajar tentang bagaimana Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki iman yang tidak dapat binasa. Iman yang mau terus memperjuangkan kebenaran firman Tuhan ketika kami butuh, bahkan juga ketika orang lain yang membutuhkan itu, kami tetap mau untuk memperjuangkan. Ajar kami untuk memiliki iman yang tidak dapat binasa, bukan iman yang egois untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini, kiranya segala hal tanggung jawab yang harus kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan kami, semuanya bisa kami lakukan di dalam penyertaan Tuhan.
Kami menyerahkan, ya Allah, segala aktivitas kami pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu. Kami mohon berkat, kami mohon hikmat, dan kami mohon kebijaksanaan darimu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan embun pagi edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat menjalani berbagai aktivitas hari ini dan selamat memperjuangkan iman yang tidak dapat rusak. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo undur diri. Tuhan memberkati.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Segala kemuliaan cuma buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, segala kemuliaan cuma buat Tuhan Yesus Kristus.
1: Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa, karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa, karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat? So, please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami panggilan. Orang-orang percaya mengikuti Yesus meskipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8 ayat 34 dan 35.
1: Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, julukan Kristen diklaim oleh banyak orang, namun hanya yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyebut dirinya orang percaya, dan lebih sedikit lagi yang dapat menganggap dirinya pengikut Tuhan yang sejati. Apakah Anda orang percaya atau pengikut? Mari kita selidiki perbedaannya. Mempercayai Yesus itu hal mendasar, tetapi mempercayai Yesus barulah langkah awal, bukan akhir dari perjalanan iman kita. Tujuan utama kita adalah melakukan perjalanan seumur hidup mengikuti Kristus, menghormatinya dengan tindakan dan perkataan kita, dan bertumbuh dalam hikmat Alkitabiah. Kehidupan seorang pengikut ditandai dengan ketaatan. Yesus bahkan mendefinisikan orang Kristen sejati sebagai orang yang membuktikan kasihnya kepadanya dengan mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Ini tidak berarti para pengikut tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka berpegang pada tujuan untuk tetap setia pada rencana Tuhan, entah hal itu mudah atau sukar dilakukan. Tak hanya itu, mereka juga berusaha memberitakan Dia baik pada masa senang maupun susah, dan akan tetap mengikutinya sekalipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Saudara pendengar, pengikut mengejar Tuhan karena mereka tahu ganjarannya adalah relasi yang lebih dalam dengan Dia. Mereka tidak hanya menanti untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan di surga. Mereka sadar bahwa kerajaannya sudah ada dan bisa dinikmati saat ini dan di sini ketika mereka bersama Dia di jalan kebenaran yang Dia bentangkan di depan mereka.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra,

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra. Petra. Street.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita bertemu kembali, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan ke ruang dengar Anda dapat mengisi pagi hari Anda yang sekarang ini sedang bersiap-siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberi inspirasi bagi kehidupan rohani Anda semuanya, di mana pagi hari ini renungan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef Christian Nugroho. Lalu ada Dokter Salah yang akan memberikan guidelines for living untuk kita, tuntunan kehidupan untuk kita semuanya, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi baru ini dengan program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kini kita telah terbangun dengan kekuatan dan kesegaran dan dengan sebuah hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sahabat Petra, karena itu mari kita mengawali hari bersama di Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM di mana edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Adapun tema dan sabda Tuhan yang menjadi penuntun batin kita adalah meniru yang baik, diambil dari kitab 3 Yohanes pasal pertama ayat ke-11. Dan karena itu mari kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita menerima hadirat dan kebenaran sabdanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji dan syukur kami hanya kepadamu, karena engkau telah menjaga dan melindungi kami saat beristirahat, memulihkan tenaga dan kesehatan kami, dan kini kami terbangun. Engkau pun telah menyediakan sebuah hari baru untuk kami lewati. Dan karena itu kami menghayati, Engkau telah menyediakan segala yang terbaik semata karena kasih setia dan kemurahan-Mu. Namun kami tidak dapat menerima dan menikmati tanpa penyertaan dan rahmat-Mu. Karena itu kami segenap sahabat Petra berteduh di hadirat-Mu. Bersabdalah, karena hanya dengan hidup sebagai pelaku firman, kami merasakan kedamaian dan sukacita. Kami merasakan kuasa Tuhan dan rancangan Tuhan dikenapi atas kehidupan kami. Maka dengan demikian kami dapat melewati hari ini dengan memberi yang terbaik, karena Engkau telah juga mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini meniru yang baik diambil dari surat 3 Yohanes pasal pertama ayat ke-11 yang demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa ketika kita menjalani hidup, kita akan menemukan begitu banyak pilihan. Lalu kita kemudian mendengar bahwa hidup itu pilihan. Karena di dalam segala hal, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua itu sejatinya melewati proses pilihan-pilihan untuk kita mengambil sebuah tindakan. Sayangnya selama ini kita menilai
bahwa nilai pilihan ditentukan dari apa yang kita pilih. Jadi kita melihat pada pilihan-pilihan yang kita jatuhkan untuk menilai baik buruknya sebuah pilihan. Bukan persoalan itu. Justru untuk menilai baik buruk seseorang ditentukan dari pertimbangan untuk memilih. Bukan pada pilihannya, tetapi pada hal-hal yang dipikirkan, dirasakan, dipertimbangkan saat ia memilih. Karena kita melihat di zaman sekarang, bukankah setiap pilihan dijatuhkan dengan pertimbangan asal cepat, asal mudah, asal banyak, itu dianggap sebagai pilihan terbaik. Padahal justru ketika kita pertimbangannya hanya pada cepat, mudah, dan banyak, bukan lagi mempertimbangkan masalah benar atau salah. Bukan lagi pada pertimbangan apakah caranya itu sudah baik atau belum, atau tujuannya benar atau tidak. Karena itu, sebelum kita mengambil pilihan atau salah, bukan lagi pada pertimbangan apakah caranya itu sudah baik atau belum, atau tujuannya benar atau tidak. Karena itu, sebelum kita mengambil pilihan, justru yang paling penting bukan pada pilihannya, tetapi pertimbangan apa yang menjadi pilihan kita. Itulah mengapa

tema hari ini meniru yang baik. Sebab untuk memilih yang baik, di sini kita bisa melihat ada pergumulan dan persoalan yang kita sadari dan harus kita hadapi dan juga kita selesaikan. Pertama, kita bisa tahu yang baik, bahkan mengerti yang baik, tetapi belum tentu kita akan memilih untuk dapat berbuat baik. Berulang kali saya pernah bercerita, seorang perokok setelah membaca tentang bahaya merokok, merusak kesehatan, mengganggu stabilitas ekonomi, berdampak pada orang di sekitarnya, ia tahu yang baik. Merokok itu tidak baik. Tetapi lalu ia bisa memutuskan bahwa ia akan berhenti membaca, bukan berhenti merokok. Di sini persoalannya, bahwa kita bisa tahu yang baik, tetapi tidak selalu dan semesti kita akan melakukan yang baik. Ternyata kebaikan tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus sampai dicintai hingga kita terdorong untuk sungguh-sungguh bahagia, bahkan terbiasa untuk melakukan yang baik. Yang kedua, meniru yang baik juga mau menunjukkan bahwa betapa mudahnya manusia itu menyerah untuk berbuat baik. Terkadang kita punya tekad untuk melakukan hal kebaikan, tetapi ketika itu dirasakan tidak berhasil, membawa pada kesulitan, ditanggapi atau direspon dengan hal-hal yang mengecewakan, kita merasa terluka, kita merasa sakit hati, kita bertanya kenapa aku harus berbuat baik kalau ternyata kondisi saya semakin lebih sulit. Disitulah begitu mudahnya orang menyerah berbuat baik. Ketika kita berbuat baik tetapi berbalaskan kejahatan, kita tidak mau berbuat baik lagi. Untuk apa kita mengampuni padahal kita sudah dilukai? Tetapi justru sebaliknya realitasnya, ketika kita berbuat jahat, sekalipun tersandung, sekalipun terjatuh, bahkan sekalipun sudah terbentur, belum tentu kita berhenti berbuat jahat. Dan masih banyak orang yang tetap mengeraskan hati di dalam kejahatannya. Maka sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, meniru yang baik menjadi tema kita. Diteguhkan firman Tuhan, surat 3 Yohanes pasal pertama ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sebagai orang percaya kita diingatkan bagaimana bisa kita meniru yang jahat, sedangkan kita telah memiliki, melihat, bahkan mengalami teladan yang baik dalam Yesus Kristus. Jika karya Kristus telah menyelamatkan kita, jika karya Kristus telah mengubah kita, lalu mengapa kita justru memilih teladan yang buruk? Mengapa kita justru memilih dan meniru kejahatan? Jika kita sungguh-sungguh telah melihat, mengalami kuasa Kristus, lalu mengapa kita harus meniru yang jahat? Itulah alasan pertama meniru yang baik. Kita mengenal, kita mengalami, dan kita sudah melihat sendiri teladan kebaikan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, kenapa harus meniru yang baik? Karena karakter kebaikan membuktikan hubungan dengan Allah. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi kebaikan itu lahir bukan sekedar pilihan dan kekuatan kita, tetapi bukti nyata kalau kita mengenal Dia, kalau kita bersekutu dengan Dia, kalau kita hidup di dalam rahmat keselamatan Tuhan,
itulah yang membuat kita menjadi baik. Meniru yang baik bukan hanya sekedar sebuah tindakan yang baik, tetapi justru bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup bersekutu dengan Allah. Dan akhirnya justru yang ketiga, menunjukkan sebaliknya. Sejatinya kalau kita masih memilih meniru berbuat jahat, kita tidak mengenal Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi orang yang justru mengeraskan hatinya untuk terus-menerus hidup dalam kejahatan, dia tidak mengenal Allah. Itulah mengapa dia begitu mudah menyerah ketika berbuat baik. Itulah mengapa sekalipun bahkan tahu kebaikan, dia tetap memilih melakukan yang buruk dan yang jahat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita tidak hanya tahu kebaikan, kita mengalami kebaikan dalam keteladanan Kristus. Dan kuasa teladan Kristus yang menyelamatkan kita, membuat kita hidup bersekutu dengan Dia, dan di dalam Dia segala kebaikan Allah dinyatakan melalui pikiran, perasaan, dan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi awas, ketika kita bertahan dalam kejahatan, sekalipun tampaknya Kristen, tetapi sejatinya bukanlah orang yang mengenal Tuhan. Mari, sahabat Petra, tunjukkanlah kebaikan dan buktikanlah bahwa kita sungguh-sungguh hidup bersekutu dengan Allah. Selamat melewati hari dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau telah bersabda bagi kami mengawali hari ini. Kiranya kami boleh hidup sebagai pelaku firman dengan meniru yang baik, memperagakan pribadi Kristus melalui kehidupan kami. Dan kini kami pun memohon perlindungan di sepanjang hari. Jauhkan kami dari bahaya, kecelakaan ataupun penggodaan. Mampukan kami dengan penuh damai sejahtera dan sukacita hidup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami pun mengingat bagi segenap sahabat Petra yang sakit ataupun usia lanjut, memohonkan Tuhan melindungi, memelihara. Tuhan pun memulihkan mereka. Berkati segenap keluarga kami, berkati segenap karya pelayanan kami. Mampukan kami sebagai hidup pelaku-pelaku firman, supaya dengan demikian, segala rancangan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami digenapi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, kasih pemeliharaan Allah Bapa, dan kasih penghiburan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kebersamaan kita di dalam embun pagi edisi Kamis 15 Oktober tahun 2026. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf jika ada atur tutur ucapan saya yang kurang berkenan. Kiranya saya diampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat, khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
2: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
1: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
3: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
1: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
3: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi, nggak perlu terus-menerus was-was.
1: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
3: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
1: PDAM Tirta Sembada.
3: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga.
1: Kami ada untuk semua.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami dan mendengarkan program Bun Pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap akan memulai aktivitas di luar rumah, kami mengucapkan selamat beraktivitas di luar rumah, sahabat Petra. Kami berharap semua aktivitas Anda hari ini menjadi berkat untuk Anda maupun orang-orang yang Anda kasihi. Dan semoga hari ini sahabat Petra juga diberikan motivasi baru untuk melakukan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Petra, tidak jarang kita juga mengalami permasalahan hidup dan membuat apa yang kita kerjakan tidak maksimal hasilnya. Dan hal itu seringkali juga menjadi penyesalan untuk diri kita. Namun kita harus ingat sahabat Petra bahwa penyesalan itu seringkali tidak bisa kita bawa terus di dalam kehidupan kita. Karena justru itu akan menjadi beban tersendiri untuk hari ini. Baik juga untuk kita mulai melepaskan penyesalan kita dan mulai melakukan hal-hal yang memang kemudian bisa memperbaiki keadaan kita. Dan jangan lupa, kita perlu berharap terus kepada Tuhan sehingga hal-hal yang kita anggap gagal bisa kita perbaiki hari ini. Bahkan di masa depan, itu juga menjadi hasil yang menyenangkan dan penuh sukacita bagi kita. Mari kita terus berjuang, sahabat Petra, untuk sesuatu yang lebih baik hari ini. Kita lanjutkan Bun Pagi kita, sahabat Petra, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong.